3-1 tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak di regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus menyelesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemundang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang enggak mahal juga, yang enggak murah juga.
13: Okay. Dua tikaan ya tadi?
14: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Enggak mahal-mahal juga, enggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkett. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkett pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah

pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.

0: bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif. Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Luwek tahun kuasa bar, muk santer si kotunah.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar, kami masih akan menyajikan berbagai informasi untuk Anda dan juga tentu saja dengan musik-musik pilihan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ikon dan legenda baru.
2: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada seluruh daerah, kepala daerah, aparat keamanan hingga masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah itu pendengar dilakukan agar program prioritas pemerintah tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Instruksi itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 5 bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat 10 Juli 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mengurangi kemiskinan. Namun ia mengakui adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Karena itu Presiden meminta gubernur, bupati, camat hingga kepala desa aktif memeriksa operasional dapur MBG di wilayah masing-masing. Jika menemukan dugaan penyimpangan, mereka diminta segera melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional atau BGN atau langsung kepada Presiden.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk,
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bangat sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Ya, pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih membahas tentang MBG dan pendapat dari Presiden Prabowo Subianto ya. Dan pendengar, selain pemerintah daerah dan juga masyarakat, Presiden Prabowo juga meminta aparat keamanan mulai dari Dadim, Kapolres hingga Kapolsek ikut melakukan pengawasan. Namun ia mengingatkan agar pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tidak menjadi celah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Prabowo juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan. Menurut beliau, warga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan laporan apabila menemukan kejanggalan dalam proses program MBG.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dalam waktu 2 tahun. Menurutnya perubahan sudah harus mulai terlihat dalam 6 bulan hingga 1 tahun melalui pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Jumhur mengatakan masyarakat perlu membiasakan memilah sampah organik dan anorganik serta menggunakan kembali barang yang masih layak pakai sehingga hanya residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, saya kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita ya, sebuah ruang dialog yang mengajak kita untuk melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pembatas. Dan pendengar, tema kali ini menarik ya, yaitu membuka akses dan menembus batas. Dan nanti kita akan bersama narasumber kita, Bapak Farhan Sodik, Sekretaris Dua Lidi Foundation, yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mengenai upaya membangun lingkungan yang lebih ramah bagi semua. Sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: Ya, pendengar Pos Satukan Informasi dan Inspirasi, seringkali kita mendengar kata inklusi. Namun masih banyak yang menganggap inklusi hanya berkaitan dengan penyandang disabilitas. Padahal pendengar, inklusi ini jauh lebih luas ya. Inklusi adalah bagaimana setiap orang tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, ekonomi, gender, bahkan usia dan juga latar belakang sosial, memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berpartisipasi, dan tentu saja berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ketika akses dibuka, maka kesempatan akan hadir. Dan ketika kesempatan hadir secara setara, batas-batas yang selama ini menghambat seseorang untuk berkembang perlahan akan hilang. Dan kita tersambung melalui saluran telepon dengan Mas Farhan Sodik, Sekretaris 2 Lidi Foundation. Kita sapa beliau. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga Mbak Putri.
0: Iya, Mas Farhan. Kita sekarang lagi di Beranda Astacita nih, tentang inklusi ya.
1: Iya, okay. Jadi tentang inklusi, mungkin aku sapa sedikit teman-teman RRI, selamat siang untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun teman-teman berada. Senang sekali hari ini saya bisa hadir untuk mengobrol bersama Anda semua. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Putri, bahwa hari ini kita akan membahas inklusi membuka akses menembus batas. Jadi kalau kita bicara soal batas yang dihadapi khususnya untuk teman-teman disabilitas ya, biasanya yang langsung terpikir di kepala kita itu adalah hambatan fisik. Misalnya seperti pengguna kursi roda yang kesulitan masuk ke kantor desa atau sekolah karena jalannya itu tangga semua, dan tidak ada jalur khusus seperti bidang miring atau ramp gitu. Atau ada teman-teman netra yang kesulitan berjalan di trotoar karena kesulitannya belum ramah disabilitas, yang tidak ada guiding block, jalur penuntun untuk teman-teman netra. Hambatan fisik ini seperti ini memang nyata gitu, dan masih banyak sekali kita temuin di sekitar kita. Namun selain hambatan fisik tadi, ada juga satu kelompok Mbak yang tantangan itu justru jauh lebih berat karena datang dari cara pandang masyarakat sekitar. Mereka itu teman-teman ODDP, kita biasa singkatnya ODDP, atau orang dengan disabilitas psikososial, yaitu saudara-saudara kita yang mengalami hambatan terkait kondisi kesehatan mental, emosi, atau perilaku. Nah, kita akan bahas gimana sih membuka akses sehingga bisa menembus batas tersebut gitu. Dan hambatan teman-teman kita yang ODDP ini, sepengalaman aku di lapangan, karena memang kami mempunyai program Dignity Inklusi, namanya di Lidi Foundation. Teman-teman yang ODDP ini mempunyai hambatan paling besar itu stigma negatif.
0: Stigma negatif.
1: Karena masyarakat. Iya, karena masyarakat seringkali belum paham. Masih banyak anggapan keliru kalau ODDP itu aneh atau berbahaya. Seringkali ODDP, disabilitas psikososial, atau yang biasa, yang familiar di masyarakat itu ODGJ, itu mereka berbahaya. Stigma yang masih sangat familiar di putaran masyarakat. Jadi dampak yang mereka alami itu banyak dari mereka itu akhirnya dijauhi, disembunyikan oleh keluarganya sendiri karena malu, atau bahkan dalam kasus yang fatal itu terpaksa dipasung karena lingkungan bingungan nih gitu, bagaimana cara mengatasinya. Nah, di Lidi Foundation itu kami ingin memutus masalah ini kami bergerak menggunakan pendekatan RBM namanya, Mbak. Yeah. Yaitu rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Intinya itu sederhana. Penanganan disabilitas atau khususnya ODDP ini tidak harus selalu menunggu rumah sakit yang besar atau panti-panti yang ada di kota.
0: Yeah.
1: Kita bisa bawa solusinya ini langsung ke tingkat desa atau kelurahan.
0: Mm-mm.
1: Caranya dengan melakukan pelatihan, melakukan edukasi yang melibatkan orang-orang terdekat. Mulai dari pihak keluarga, tetangga sebelah rumah, kader posyandu, sampai perangkat desa. Agar mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, agar mereka terbangun juga awareness-nya, peduliannya. Karena ya, ketika kita berbicara lingkungan terdekat seorang disabilitas itu, atau khususnya ODDP ini, ya itu keluarga, tangga, pemerintah desa yang kita mempunyai tanggung jawab moral memerhatikan saudara-saudara kita yang di sekitar gitu. Dan yang jadi salah satu langkah nyata dari rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini, itu kami membentuk SHG namanya, atau self-help group.
0: Okay.
1: Yang di lapangan biasanya kita sebut kelompok swabantu masyarakat. Jadi di dalam SHG ini ada teman-teman disabilitas dari berbagai ragam, dan khususnya juga dari saudara-saudara kita yang disabilitas psikososial, beserta ada juga keluarga mereka nih gitu, atau tetangga mereka, tempat yang merawat mereka, itu berkumpul di dalam satu wadah. Di sana mereka kita ajak mengobrol, saling berbagi masalah dan saling berbagi solusi juga gitu, dan saling menguatkan. Dan yang paling penting juga kita berdayakan mereka melalui melakukan pelatihan keterampilan praktis agar bisa mandiri secara ekonomi. Karena yang kita tahu, kalau yang non disabilitas psikososial saja nih gitu, kadang bisa pusing, stress out gitu, dan kita butuh teman ngobrol.
0: Mm-mm.
1: Apalagi yang sudah pernah mengalami gangguan mental jiwa ini, atau yang disabilitas psikososial ini, mereka tertekan stigma masyarakat, kadang memakai kata candaan gitu, memanggil keterbatasan yang mereka punya dengan biasanya dipanggil jugang gitu. Itu juga membuat mereka stres gitu, itu membuat mereka terpinggirkan di masyarakat, yang sehingga akhirnya mereka sudah pulih, mereka sudah stabil nih, walaupun tetap harus mengkonsumsi obat, akhirnya makin relapse lagi gitu. Mereka relapse lagi karena tekanan-tekanan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar mereka. Jadi kami bentuk kelompok ini supaya mereka bisa berbagi, kemudian berkeluh kesah, dan tentunya juga ada aktivitas harian yang bisa mereka lakukan dengan membuatkan UMKM gitu, memberikan pelatihan UMKM itu gimana supaya tumbuh, dan pengelolaannya itu dari kawan-kawan kita disabilitas semua. Jadi begitu Mbak, banyak dari mereka yang tadinya cuma diam di dalam rumah, setelah bergabung di SHG, sekarang sudah bikin usaha kecil-kecilan dan kembali produktif di masyarakat. Sehingga masyarakat ketika melihat mereka harapannya, melihat mereka yang, oh mereka bisa kok melakukan hal yang sama, oh mereka nggak ada anggapan berbahaya kok kalau misalkan berinteraksi sehari-hari atau beraktivitas sehari-hari sama mereka gitu. Nah, supaya bisa membuktikan. Biasanya di masyarakat itu mereka butuh pembuktian ya, baru bisa terbangun kepercayaan bahwa ODDP ini tidak berbahaya. Mereka butuh perangkulan. Jadi begitu, Mbak.
0: Ya, Mas Farhan, kan itu kan tadi salah satu pendampingan dari Lidi Foundation ya. Kan tapi kan yang namanya kita mental ini kita tidak bisa mendiagnosanya tanpa ada dari ahlinya, misalnya dari dokter. Apakah Lidi Foundation juga punya rekan dokter yang bisa memberikan diagnosa bahwa atau mungkin membuat yakin bahwa orang yang ODDP tadi ya sebutannya ini tidak berbahaya, karena kan kita berbicara tentang mental juga ini ya. Kadang kan mental seseorang yang sudah kena kan kita tidak bisa tebak, kadang kan dia impulsif gitu loh.
1: Nah, terkait diagnosa memang sepenuhnya kita serahkan ke medis gitu kan, RSJ atau sekarang yang bukan rumah sakit jiwa lagi tapi udah menjadi rumah sakit umum tapi tetap khusus ini menangani jiwa yang di Selagalas. Itu dan kami kan membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. Itu sebenarnya itu sudah terbentuk sekian lama gitu, tetapi memang sempat mereda gitu, sempat tidak beraktivitas lagi. Kita dorong lagi nih gimana supaya supaya aktif lagi, supaya bersinergi lagi, karena di TPKJM ini lintas OPD anggotanya, dari dinas kesehatan, dinas sosial dan yang lainnya. Mereka harapannya itu supaya berkolaborasi, dan memang dari segi regulasi pun itu sudah ada di tingkat sudah ada instruksi untuk pembentukan pelaksana kesehatan jiwa di tingkat kabupaten. Nah, lalu kemudian ada pertanyaannya tadi terkait kita tidak tahu apakah mereka ini sedang dalam kondisi yang ramah untuk kita ajak berinteraksi dan yang lainnya gitu. Karena memang anggapan mereka gampang gampang marah atau gampang bagaimana gitu. Sebenarnya di kami pun selama melakukan pemberdayaan itu banyak sekali cara pendekatan yang bisa kita lakukan gitu, untuk mengajak mereka berbicara, karena mereka sudah terkontaminasi ya mungkin kita sebutnya, sudah terbiasa beranggapan wah orang-orang ini menganggap saya bahaya gitu, karena lingkungan yang sudah terbiasa terbentuk itu yang membuat mereka sensitif. Tetapi ketika kita sedari awal membuat mereka percaya bahwa kita itu tidak menganggap kalian berbahaya. Kita ingin berteman, kita ingin berinteraksi nih gitu, berhubungan secara layaknya manusia pada umumnya gitu. Kita ingin menganggap Anda ini sebagai manusia atau masyarakat yang seperti selayaknya semuanya. Tanpa memandang hambatan atau keberbahayaan yang mereka punya. Kadang itu awal-awal mereka ambil rokok kita gitu, kita ajak sambil merokok, kita penuh perangkulan untuk ajak mereka mengobrol. Tetapi kan yang selama ini kita sering lihat ketika mereka lewat saja sering sekali dipakein kata bercanda gitu. Bercanda. Begitupun juga sebenarnya bukan terjadi di ODDP saja ya. Kasus case alasan bercanda ini. Ke teman-teman disabilitas yang lain juga terjadi, yang biasa dipanggil pakai nama keterbatasan yang mereka punya gitu. Sering kali misalkan yang seperti misalkan aku Mbak nih, aku juga seorang disabilitas kan, seorang pengguna kaki palsu. Ada beberapa case di tetangga aku yang awam gitu, teman-teman bermain kita gitu, bercanda manggil Epa gitu, atau Kepa gitu. Itu padahal itu memojokkan kawan-kawan kita yang disabilitas,
0: yeah.
1: gitu. Memojokkan mental saudara-saudara kita yang disabilitas, walaupun kesannya bercanda, itu juga sebenarnya sangat mempengaruhi mental kawan-kawan kita yang disabilitas.
0: Mm-mm.
1: Jadi begitu yang sering terjadi, sehingga mereka akhirnya cukup sensitif untuk diajak ke hal yang lain.
0: Mm.
1: Memang mereka udah stuck berpikiran bahwa wah, orang-orang ini pasti meledekku nih gitu, membercandaiku nih gitu, mengolok-olokku nih gitu. Begitu, Mbak.
0: Iya. Mas, dari beberapa mungkin sudah ada banyak yang dibantu atau ditolong oleh Lidi Foundation nih. Kira-kira sejauh ini apakah berjalan normal atau tetap baik-baik saja, atau ada yang kembali ke perilaku sebelumnya gitu? Yang tadi yang ODDP ya? Misalnya ya, nih, ya, Lidi kan sudah membantu. Ya, Lidi sudah membantu, mungkin sudah kembali bergabung dengan masyarakat. Tapi kan beberapa masyarakat kadang nih masih tidak bisa mengkondisikan diri sendiri ya, bilangnya masih tetap menganggap kalau orang ini masih ada gangguan mental. Pernah nggak ada case yang seperti itu, Mas?
1: Pernah, Mbak.
0: Pernah ya?
1: Jadi pengalaman kami yang 2 tahun setengah bergerak di isu ini gitu, itu banyak sekali yang kita temukan hal yang serupa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan memang untuk merubah stigma itu tidak 1 tahun selesai gitu. Jadi panjang sekali progres yang harus kita edukasi, panjang sekali yang harus kita lakukan pendekatan nih ke masyarakat, dan untuk membolakkan semua stigma yang mereka sudah tanamkan gitu. Itu memang perlu pelan-pelan kita lakukan. Kemudian makanya tadi salah satu juga strategi kami untuk merubah stigma itu dengan melakukan pembuktian.
0: Mm-mm.
1: Jadi dari wadah SHG ini kami dorong untuk mereka membuat usaha kelompok gitu, melalui dana-dana CSR yang kita advokasi gitu.
0: Mm-mm.
1: Kita coba buat permohonan bantuan modal, dan akhirnya di desa dampingan kami itu ada, mereka mempunyai kelompok usaha ternak kambing, Mbak.
0: Yeah.
1: Jadi ternak kambing yang dimana mereka mempunyai 5 ekor kambing.
0: Mm-mm.
1: 7 ekor kambing, yang 7 ini dirawat oleh disabilitas dan ODDP.
0: Okay.
1: Jadi mereka setiap pagi itu malah yang khususnya untuk yang ODDP ini, mereka saling mencari, Mbak.
0: Mm.
1: Saling mencari. Mereka full itu jalan kaki untuk saling mencari ke rumah kawannya yang ODDP. Untuk, ayo kita ambil ini pakan kambing.
0: Okay.
1: Untuk kita kasih kambing yang kita kelola, karena satu kambing itu dikelola oleh 1 orang.
0: Okay.
1: Jadi adanya aktivitas itu di satu sisi dari ODDP-nya ini atau dari disabilitasnya ini akhirnya mempunyai kegiatan yang produktif, yang sehingga dari segi mental mereka juga cukup bisa membantu gitu, dari segi sosial juga bisa dilihat oleh masyarakat. Oh, mereka beraktivitas dengan selayaknya dan bisa tanpa ada gangguan yang biasanya udah menjadi prinsip pikir di masyarakat gitu. Mm. Kalau kita libatkan nanti dia mengamuk gimana ya gitu. Memang ada yang case kejadian yang kita temukan, dia itu mengamuk gitu. Mengamuk di rumahnya. Jadi yang kita lakukan ketika ODDP ini mengamuk, jangan kita menunjukkan kita akan akan melawan mereka.
0: Oke, gitu. Ya.
1: Tetapi kita coba pendekatan dulu dengan merangkulnya nih, tanpa harus ada tangan menggenggam atau seperti keadaan waspada.
0: Gitu.
1: Tetapi ketika proses itu sudah kita lakukan, kemudian tetap tidak bisa kita dekati nih yang ODDP-nya sudah mengamuk ini, gitu.
0: Ya.
1: Baru kita menghubungi pihak keamanan.
0: Ya.
1: Apalagi kalau misalkan sudah mengganggu ketertiban di masyarakat ya, yang misalkan membawa parang ke sana sini, gitu. Baru kita menghubungi pihak keamanan. Jangan kita yang maju paling depan.
0: Mm-mm.
1: Nanti kita yang bakalan kena bahaya, gitu.
0: Okay.
1: Makanya di TPKJM ini, kami kan di Lombok Timur ya, Mbak.
0: Yeah.
1: Dan terus kita dampingan kami itu di Desa Selembung Ketangga sama Tangga Jerayang, di Kecamatan Teruah.
0: Okay.
1: Nah, jadi ketika ada case itu, ibu kader terutama atau ketua SHG-nya nih, gitu, menghubungi TPKJM lewat grup WhatsApp. Kemudian TPKJM menghubungi ke pihak keamanan di kecamatan nih, Kapolsek gitu, untuk mengamankan, atau Pol PP di kecamatan untuk turun, gitu pun dengan tim penanggung jawab kesehatan jiwa di Puskesmas, yeah, juga turun untuk melakukan pengamanan dan melakukan perujukan, gitu.
0: Oke, Mas Farhan, kira-kira apa sih harapan Mas Farhan terhadap masa depan inklusi di Indonesia ini?
1: Harapanku, yang dari aku juga seorang disabilitas, yeah, gitu kan, selayaknya kami tidak dipandang dari keterbatasan yang kami punya.
0: Oke. Okay.
1: Dari kekurangan yang kami punya. Karena sejatinya kekurangan itu kita tidak menjadi sebuah hambatan kalau aku berpikirnya dari sudut pandang seorang disabilitas ya.
0: Yeah.
1: Aku yang mempunyai keterbatasan ini tidak aku anggap aku yang mempunyai kekurangan ini tidak melihatnya sebagai sebuah keterbatasan, gitu.
0: Yeah.
1: Tetapi bagaimana kekurangan ini aktivitas yang bakalan cukup menghambat itu aku bisa lakukan, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu bisa aku kerjakan, yang mungkin orang-orang bakalan beranggapan aku bakalan tidak bisa angkat barang yang besar,
0: yeah,
1: gitu. Dan itu juga dari teman-teman kita yang disabilitas banyak yang menginginkan hal-hal tersebut rata-rata, baik itu dari akses di lingkungan sekitar ya, terutama misalkan mau mengakses kantor desa yang pemerintahan paling dekat dari orang-orang disabilitas di masyarakat gitu, atau mengakses pendidikan. Intinya mereka mempunyai fasilitas yang bisa mereka akses,

0: Tetapi ketika kita mengobrol inklusivitas, disabilitas, gitu, sebenarnya akses ini sudah bisa diakses juga oleh kelompok rentan yang lainnya. Gitu. Seperti misalkan adanya pegangan di dalam toilet. Nah, adanya pegangan di dalam toilet ini bukan hanya bisa diakses oleh disabilitas saja, gitu, tetapi oleh ibu hamil juga butuh pegangan di dalam toilet, oleh lansia juga butuh pegangan di dalam toilet. Jadi disabilitas ini bisa disabilitas ini biasanya menjadi patokan paling ujung gitu, karena mereka paling rentan gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika akses mereka, ketika disabilitas ini sudah bisa mengakses itu untuk kelompok rentan yang lainnya sudah bisa mengakses itu juga gitu. Apalagi yang non disabilitas atau yang tidak mempunyai kerentanan yang lain nih gitu, yang cukup bisa melakukan aktivitas layaknya gitu.
1: Iya, Mas, penutup nih, kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan satu atau dua kalimat kepada masyarakat Indonesia atau untuk pendengar kita di Pro1 RRI Mataram tentang inklusi yang dari pembahasan kita hari ini, khususnya tadi yang ODDP. Silakan, Mas.
0: Jadi kata dari aku, untuk kita bisa merangkul gitu kan ya, untuk bisa membantu, apalagi yang kita bukan di pemberi kebijakan sebagai masyarakat umum nih gitu, itu dengan tidak memberikan stigma, itu paling hal yang paling bisa kita lakukan bersama nih, tidak memberikan stigma ke mereka bahwa mereka tidak mampu, berikan mereka kesempatan. Dari awal aku menjadi seorang disabilitas di tahun 2017 itu, di situ aku mendengar satu kalimat yang sampai sekarang menjadi pegangan aku. Disabilitas itu tidak butuh rasa kasihan. Disabilitas itu butuh kesempatan dan butuh dukungan dari kita semua. Jadi ketika mereka dikasihani, mereka makin merasa tersisihkan, makin down. Dan ketika kita mengomongin inklusi, kita tidak mengelompokkan mereka lagi gitu. Kan inklusi ini dari kata lawan kata dari eksklusi gitu. Eksklusi. Ketika kita mengeksklusi mereka, jadinya tidak ada kesetaraan nih gitu. Jadi cara kita menginklusikan mereka, berikan mereka kesempatan, berikan mereka dukungan. Kesempatan itu seperti tidak memandang keterbatasan yang mereka punya. Lalu dukungan itu khususnya untuk para pemberi kebijakan nih gitu. Itu dengan menyediakan akses untuk mereka, akses yang tentunya bisa diakses ya gitu, bukan sekedar infrastruktur yang tidak bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, tetapi infrastruktur yang memang misalkan seperti bidang miring, itu ada yang bidang miringnya sangat curam sekali gitu, tidak bisa diakses oleh teman-teman kita yang pengguna kursi roda. Jangankan pengguna kursi roda, orang yang non disabilitas pun takut kalau turun di sana, apalagi kalau dalam keadaan hujan gitu, terlalu curam. Ada yang seperti itu yang kami temukan di lapangan. Jadi begitu.
1: Oke, Mas Wahan, gak terasa nih waktunya sudah merapat ke pukul 11. Terima kasih untuk waktunya dan ilmu yang sudah dibagikan di Pro1 RRI Mataram.
0: Iya Mbak, Mbak Putri, terima kasih.
1: Sama-sama, sehat-sehat ya Mas Wahan ya.
0: Iya Mbak,
1: ya, salam
0: juga untuk teman-teman kita yang mendengar RRI.
1: Iya. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak.
1: Iya. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, itu dia tadi pembahasan kita dengan Mas Farhan Sodik ya, Sekretaris 2 Lidi Foundation, dan tentu saja banyak hal yang bisa kita petik dari itu. Kalau contohnya tadi yang ODDP itu ya, kalau memang bisa kita rangkul dengan tetap tidak menunjukkan sikap waspada, tapi kita berbicara dengan baik, pasti mereka juga akan bisa merasakan

rasakan kalau kita emang ingin mengajak mereka berbincang seperti itu ya pendengar. Oke, pendengar, tidak terasa waktu semakin merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Koryatun Hafiza yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB siang sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang saudara, kami sampaikan lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Proses hukum kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah memasuki tahapan baru. Diketahui penyidik Polres Lombok Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB telah menyelesaikan rangkaian penyidikan. Lebih kan diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja saat mengunjungi rumah salah satu korban, Syahid Al-Qadri di Kecamatan Batu Kliang Utara Lombok Tengah. Ia mengatakan gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis pekan ini untuk menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Udah siang deh kayaknya ini ya. Apalagi terik matahari di daerah Mataram. Waduh, sudah mulai menyengat-nyengat rasanya ya. Kalau Anda berdiri sekitar 5 menit saja begitu ya di bawah terik matahari ini, pasti rasanya udah gerah keringetan. Ya semoga saja pendengar, apapun cuacanya, sepanas apapun, tapi hati kita tetap adem ya. Apalagi dengerin Pro Satu RRI Mataram. Pendengar, bersama saya Koriatun Hafiza, kita akan bersua hingga tuntas tugas saya nanti di rangkaian NTB sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, di sesi musik dan informasi mengawali, saya menemani Anda pendengar sampai jam 12 nanti di sesi informasi dan musik. Dan saya ingin menyapa Anda yang sedang menikmati weekend bersama keluarga tercinta. Selamat berbahagia menikmati weekend bersama orang-orang tersayang Anda pendengar. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, apalagi ini di weekend terakhir libur panjang untuk anak-anak sekolah ya. Jadikan momen detik-detik terakhir celah, hari-hari terakhir gitu maksudnya, untuk menikmati kebersamaan dengan penuh sukacita bersama keluarga Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan ini kita pilih pendengarku tetap menanti, spesial untuk Anda yang merasa relate sekali, yang merasa pas banget lirik-lirik lagunya dengan apa yang sedang Anda rasakan sekarang. Ya mungkin Anda sedang menantikan seseorang yang ya sudah lama sekali, tapi Anda bertahan dengan penantian Anda. Tapi yakinlah pendengar ya, kalau misalnya memang dia yang terbaik untuk Anda, pasti dia akan datang di waktu yang tepat. Kalaupun tidak, pasti akan ada pengganti yang lebih baik yang akan datang. Jadi selalu menikmati setiap detik, setiap takdir yang diberikan Tuhan untuk kita. Dan kita struggle, berjuang dan juga bertahan dalam kehidupan kita, menikmati apapun yang Tuhan takdirkan untuk kita. Melawan dunia kali ini pendengar, saya putarkan untuk Anda.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Hello, hello. Saya ingin menyapa Anda yang hari ini diam aja di rumah. Ya boleh dong, kalau misalnya Anda ingin menikmati suasana yang berbeda. Kalau mungkin di hari Sabtu Anda lebih banyak memilih di rumah, ya sekali-kali boleh menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mumpung lagi libur, ya mungkin buat Anda yang sedang menikmati libur, salah satunya yaitu Bendungan Meninting yang baru saja hari kemarin diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Iya, mendengar hari Jumat kemarin 10 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan 5 bendungan senilai 9,79 triliun dipusatkan di Bendungan Meninting yang ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, lewat Zoom gitu maksudnya ya, dari beberapa bendungan juga yang ada di Aceh, termasuk salah satunya juga ikut diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi 5 bendungan tersebut, pendengar, informasinya total nilai investasi 9,79 triliun. Dari 5 bendungan itu ada di Aceh Utara, bendungan Keureuto namanya, kemudian ada di PD Aceh, bendungan Ruko, bendungan Jelantah di Karanganyar, Jawa Tengah, serta bendungan Sidan di Gianyar, Bali. Seluruh bendungan tersebut dibangun dalam kurun waktu dari 2015 hingga 2025. Kalau bendungan Meninting itu dimulai pembangunannya di tahun 2019. Dan di peresmian bendungan Meninting salah satunya di hari kemarin, selain Bapak Prabowo tentunya hadir juga para menteri, salah satunya AHY yang hadir di peresmian tersebut, kemudian AHY ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kemudian ada Menteri Pertanian juga yang hadir, dan pastinya juga Menteri PUPR yang memberikan sambutan juga. Nah, pendengar, berbicara mengenai bendungan, di Bendungan Meninting ini tentunya akan menjadi motor harapan juga bagi petani dan kemakmuran rakyat, bukan hanya semata-mata menjadi tempat wisata saja, karena sejak selesai pembangunan ya, sebelum diresmikan pun sudah banyak sekali masyarakat yang bermonong-monong untuk menikmati indahnya lokasi bendungan tersebut dan juga menikmati suasana yang ada di sana. Oke, peringkat informasi ini saya kutipkan dari rri.co.id dan Anda juga bisa membaca, bisa membuka di rri.co.id terkait dengan seperti apa kunjungan Presiden Republik Indonesia meresmikan Bendungan Meninting di hari kemarin, kemudian juga yang didampingi oleh para menteri begitu ya, bagaimana pendapat para menteri tentang bendungan-bendungan yang ada di Indonesia secara umum termasuk Bendungan Meninting ini. Anda bisa baca lebih lengkapnya, lebih jelasnya, pendengar, di rri.co.id. silakan bisa membuka rri.co.id.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Eh, ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Pendengar informasi lainnya, saya akan mengajak Anda nanti untuk menyimak dan mengikuti informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga di pukul 12 bersama RRI Pro 3. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi hari ini menemani weekend Anda 11 Juli 2026.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu nanti apa yang tadi? Awan, ha? Oke.
2: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Ada prediksi 2-1, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dan di Ormola sudah kuat dengan dan gol. Pada Nicola Raskin umpan ke meluk. Ada Nicola dan gol. Okupasi dan

0: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
1: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.

0: ke tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini,

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kembali di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu RRI Mataram, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 saat ini memasuki pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bendungan bukanlah tujuan akhir pembangunan nasional, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia. Sebanyak 22 kasus baru HIV selama Januari hingga pertengahan Juni 2026 terjadi di Lombok Tengah. Bersama saya Koriatun Hafizah Saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Prabowo Subianto menegaskan bendungan bukanlah tujuan akhir pembangunan nasional. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan bendungan Menintin, Jumat 10 Juli 2026. Menurut Prabowo, pemerintah akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur dengan membangun lebih banyak bendungan berukuran lebih besar untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt.
1: Kita perlu berjuang lebih keras lagi. Kita perlu bendungan-bendungan lebih banyak. Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia itu bagaimana. Indonesia yang bangkit itu bagaimana. Kita akan buktikan.
0: Presiden mengatakan pembangunan besar-besaran akan terus dilakukan agar Indonesia semakin maju dan memiliki daya saing yang kuat di tingkat dunia. Prabowo optimis masyarakat akan melihat sendiri hasil pembangunan tersebut dan meyakini Indonesia mampu bangkit menjadi negara yang hebat. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan Balai Kita sebagai pusat promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM. Kehadiran Balai Kita diharapkan menjadi rumah bersama bagi para perajin, sekaligus memperluas akses pasar produk lokal hingga tingkat nasional dan internasional. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Pada dasarnya Balai Kita ini adalah meneruskan apa yang sudah dilakukan di NTB Mall.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan Balai Kita yang menjadi pusat promosi dan pemasaran produk UMKM di Gedung X NTB Mall Mataram. Peresmian dilakukan langsung Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal didampingi Ketua Dekranasda NTB Hajah Sinta Agatia. Menurut Gubernur, Balai Kita merupakan penyempurnaan dari konsep NTB Mall. Tidak hanya berganti nama, Balai Kita juga mengusung tata kelola yang lebih profesional dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan bagi pelaku UMKM.
4: Paling nggak ada sedikit cerita mengenai cetak, terus kemudian ada yang dibuat dari tangkil kan, dari batok kelapa. Jadi juga perlu dikasih tulisan, ini produk dari batok kelapa. Jadi dibuat galerinya itu semi museum gitu. Jadi ada narasi, cerita sedikit mengenai pembuatannya gitu. Sehingga orang ngerti. Jadi orang bisa menghargai nilai artistik dari produk itu gitu.
3: Sementara itu Ketua Dekranasda NTB Sinta Agatia M. Iqbal mengatakan, nama Balai Kita dipilih untuk menghadirkan identitas yang lebih dekat dengan budaya masyarakat NTB. Balai berarti rumah, sehingga tempat ini diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku UMKM.
2: Kita berpikir untuk lebih melokalkan. Kemudian akhirnya kita sampailah pada konsep balai tadi. Balai itu adalah rumah di mana kita ingin balai kita ini menjadi rumah para pengrajin-pengrajin seprovinsi NTB. Karena Dekranasda maupun Disperindak di kabupaten kota sudah punya sebenarnya, punyanya di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kami ingin kita kayak ada one stop market yang ada di sini dengan harapan seperti yang disampaikan dari barat sampai timur semua ada, dan kami didukung penuh oleh teman-teman yang ada di Dekranasda Kabupaten Kota untuk membantu mengkurasi.
3: Saat ini Balai Kita telah menampung sekitar 250 UMKM dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Melalui Balai Kita, Pemprov NTB berharap produk-produk unggulan daerah semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kemenkum NTB 1, Gusti Putu Milawati menghadiri Grand Launching Balai Kita yang diresmikan langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama jajaran Perkopimda Provinsi NTB Rabu 8 Juli 2026. Balai Kita hadir sebagai ruang promosi produk unggulan daerah yang ditujukan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, UMKM, komunitas kreatif, serta produk khas Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan tersebut, Igusti Putu Milawati menyampaikan bahwa Balai Kita menjadi langkah positif dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah. Menurutnya, produk lokal NTB memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui peningkatan kualitas, pemasaran, serta perlindungan hukum. Ia menilai penguatan produk daerah perlu didukung dengan aspek legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual agar produk memiliki identitas, nilai tambah, dan daya saing yang lebih luas. Tempat pemprosesan akhir TPA Rabras di Kabupaten Sumbawa setiap hari menerima sekitar 11 ton sampah plastik. Jumlah itu merupakan bagian dari sekitar 75 ton sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari dan dinilai mulai membebani kapasitas TPA serta mengancam kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup kini telah menyiapkan peraturan bupati tentang pengurangan sampah plastik. Regulasi tersebut disusun karena kebijakan yang selama ini diterapkan melalui surat edaran dinilai belum efektif menekan penggunaan plastik sekali pakai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Bitingo, mengatakan peraturan bupati diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mengurangi penggunaan plastik sekaligus menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, sampah plastik yang paling banyak ditemukan di TPA Rabras berasal dari gelas plastik sekali pakai, botol minuman, dan kantong plastik. Pemerintah Kota Mataram meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi Juli ini. Mengantisipasi dampak fenomena El Nino, BPBD Kota Mataram menyiapkan 6 unit tandon air berkapasitas besar untuk mendukung distribusi air besar jika, maksud kami distribusi air bersih jika terjadi kekeringan di wilayah terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Budi Wartono, mengatakan langkah antisipasi ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan BMKG terkait potensi cuaca kering. Selain kekeringan, BPBD juga mewaspadai resiko kebakaran akibat suhu udara meningkat selama musim kemarau. Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus diperkuat untuk mengantisipasi kebakaran lahan maupun pemukiman. BPBD menyebut penurunan air permukaan dapat mengganggu kebutuhan irigasi, sementara berkurangnya air bawah permukaan berdampak pada debit sumur warga. Pada 30 Juni 2026, BPBD menerima laporan penurunan debit air sumur dan langsung menerjunkan tim reaksi cepat untuk melakukan asesmen di lapangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mencatat sebanyak 22 kasus baru HIV selama Januari hingga pertengahan Juni 2026. Penularan HIV saat ini masih didominasi oleh hubungan seksual beresiko. Karena itu, Dinas Kesehatan terus mengintensifkan edukasi dan mengajak masyarakat, khususnya kelompok beresiko, untuk melakukan deteksi dini melalui tes HIV. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Ini kalau kita lihat kan sebaran faktor HIV ini kan karena hubungan seksual kan, rata-rata karena perilaku kan hubungan seksual.
6: Dinas Kesehatan Lombok Tengah mencatat 22 kasus baru HIV selama periode Januari hingga pertengahan Juni 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
5: Ini kalau kita lihat kan sebaran faktor HIV ini kan karena hubungan seksual kan, rata-rata karena perilaku kan hubungan seksual.
6: Dinas Kesehatan Lombok Tengah mencatat 22 kasus baru HIV selama periode Januari hingga pertengahan Juni 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah Putra Wangsa mengatakan, secara kumulatif sejak 2003 hingga pertengahan 2026, jumlah kasus HIV yang tercatat di Lombok Tengah mencapai 564 kasus. Dari jumlah itu 211 orang masih aktif menjalani terapi, sementara sisanya merupakan pasien yang telah meninggal dunia atau hilang kontak.
5: Itu sebarannya ada di beberapa puskesmas, rata-rata ada di puskesmas Darek itu ada 1, Aimual 1, Awang 2. Yang 22 ini rata-rata masih bisa beraktivitas ke sana kemari. Kalau kita lihat angkanya sama-sama ini 50%. Dari 22 ini 11 yang perempuan, 11 yang anak.
6: Menurutnya temuan 22 kasus pada semester pertama 2026 tergolong cukup tinggi sebab dalam 3 tahun terakhir jumlah kasus baru pada periode yang sama umumnya hanya berkisar 15 hingga 17 kasus. Adapun penularan HIV saat ini didominasi oleh hubungan seksual berisiko. Sementara penularan melalui penggunaan jarum suntik kini semakin jarang terjadi karena alat suntik sekali pakai telah menjadi standar dalam pelayanan kesehatan.
5: Ini termasuk yang lumayan tinggi angkanya, biasanya di semester 1 itu belasan lah, ada 15, ada yang 17, belum sampai di angka di atas 20. Ini kalau kita lihat kan sebaran faktor HIV ini kan karena hubungan seksual kan, rata-rata karena perilaku kan hubungan seksual. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau zaman dulu kan bisa karena jarum suntik, kemudian ada hal-hal yang lain ya. Tapi kalau sekarang ini kan anak-anak penggunaan jarum suntik sudah disposable semua. Iya. Jadi hanya perilaku set yang menyimpang saja yang biasanya menyebabkan.
6: Pihaknya terus memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan HIV. Pentingnya menerapkan perilaku seksual yang aman, serta mengajak kelompok yang berisiko untuk melakukan tes HIV sejak dini, agar pengobatan dapat segera diberikan dan penularan bisa dicegah.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui program pinjaman berbunga 0%. Setelah penyaluran tahap pertama berhasil direalisasikan, saat ini pemerintah mulai memproses pencairan tahap kedua bagi para pelaku UMKM dan koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara, Budi, mengatakan seluruh berkas calon penerima tahap kedua telah diserahkan kepada bank pelaksana, yaitu BPR Bayan dan BPR Kayangan. Selanjutnya pihak bank akan melakukan proses verifikasi sebelum dana pinjaman dicairkan kepada para pemohon. Menurut Budi, pemerintah menerapkan proses seleksi yang ketat agar program ini benar-benar tepat sasaran. Setiap calon penerima diwajibkan melengkapi seluruh dokumen dan data pendukung usaha sebelum pengajuan diteruskan ke pihak perbankan. Di tahap pertama, total pelapor pinjaman berhasil disalurkan mencapai 1,19 miliar rupiah. Penyaluran terbesar berada di Kecamatan Bayan sebesar 487 juta rupiah, disusul Kecamatan Kayangan 335 juta rupiah, Kecamatan Gangga 238 juta rupiah, Kecamatan Tanjung 100 juta rupiah, dan Kecamatan Pemenang 29 juta rupiah. Kanwil Kemenkum NTB bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI menggelar pendampingan teknis pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih KDMP di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 5 desa yang memiliki produk unggulan dan berpotensi mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Ana Ernita menyampaikan, pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam memberikan perlindungan hukum kepada koperasi Desa Merah Putih, tidak hanya melalui pengesahan badan hukum tetapi juga melalui pendaftaran merek kolektif. Ana Ernita menjelaskan Provinsi NTB telah membentuk 1.166 koperasi desa, kelurahan, Merah Putih atau mencapai 100% target. Namun hingga saat ini baru 2 koperasi yang mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif. Dalam kegiatan tersebut, tim Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI memberikan materi mengenai fungsi merek kolektif sebagai identitas bersama koperasi, persyaratan pendaftaran serta tahapan pengajuan permohonan. Turnamen Bulu Tangkis Iqbal Cup 2026 resmi dibuka di Gor Mini Gunung Sari, Lombok Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Turnamen yang dibuka langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini sebagai persiapan menuju berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional dan internasional. Iqbal Cup menghadirkan sejumlah kategori mulai dari kelompok usia dini, junior, dewasa hingga atlet disabilitas. Keterlibatan atlet disabilitas dalam satu rangkaian pertandingan bersama kategori lainnya menjadi salah satu keunikan turnamen ini, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap olahraga yang inklusif. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang digagas bersama PBSI Lombok Barat. Menurutnya, kehadiran kategori junior dan disabilitas menjadi momentum untuk menjaring sekaligus memetakan bibit-bibit atlet potensial sejak dini. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Sebanyak 22 kasus baru HIV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bendungan bukanlah tujuan akhir pembangunan nasional, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia. Sebanyak 22 kasus baru HIV selama Januari hingga pertengahan Juni 2026 terjadi di Lombok Tengah. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Selamat siang pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda masih dalam keadaan senang, happy, tenang juga tentunya ya, menikmati detik demi detik waktu yang masih diberikan Tuhan untuk kehidupan kita. Selalu bersyukur masih dalam keadaan sehat, masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa makan hari ini, alhamdulillah. Itu artinya kita adalah orang yang kaya. Itu artinya adalah kita orang yang diberikan kehidupan yang baik oleh Tuhan. Ya, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Mataram juga di program Aksi kali ini, makan siang bareng teman sejati Anda. Oke, pendengar, ada Pro 1 RRI Mataram yang tentunya akan terus memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda, menemani suasana istirahat Anda, menemani suasana makan siang Anda. Siang hari ini sudah makan siang kah? Saya yakin sebagian besar sudah makan siang kalau jam segini ya. Tapi mungkin ada juga beberapa yang memang jam makan siangnya agak telat, atau mungkin nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja makan siangnya ketelatan karena satu hal. Kalau Anda makan siang biasanya itu dengan porsi yang cukup banyak, kemudian Anda tim makan nasi, atau Anda mungkin sedang menerapkan hidup yang vegetarian misalnya ya, yang membatasi karbohidrat atau mengganti karbohidrat dari nasi dengan karbohidrat-karbohidrat lainnya seperti kentang dan lain sebagainya. Kalau tadi saya pendengar makan siangnya pakai siomay. Ada yang suka dengan siomay? Di daerah Kota Mataram banyak ya penjual siomay gerobak di pinggir-pinggir jalan itu yang terkenal, siomay Bandung biasanya. Ngomong-ngomong tentang siomay ini, saya tertarik untuk membahasnya, memberikan informasinya untuk Anda pendengar. Ada beberapa fakta menarik tentang siomay ini yang mungkin selama ini Anda tidak pernah terpikirkan, hanya senang memakannya saja. Jadi sebenarnya siomay ini, pendengar, itu pertama kali berasal dari Mongolia Dalam. Jadi diciptakan pertama kali di abad ke-13 di istana dinasti Yuan dan populer di kedai teh Jalur Sutra. Begitu informasinya. Awalnya siomay Tiongkok itu menggunakan isian daging babi atau kambing, dan saat masuk ke Nusantara di awal abad ke-20, pedagang Tionghoa mengadaptasikannya dengan ikan yang lebih melimpah di Indonesia, terutama ikan tenggiri. Nah, jadilah ia kreasi kuliner khas Bandung. Kalau Anda menemukan di Kota Mataram banyak ya siomay gerobaknya yang bertuliskan siomay khas Bandung. Jadi memang lebih terkenal siomay ini kalau di Indonesia dengan khas Bandungnya. Di tangan masyarakat Sunda, jadi bentuk siomay berkembang tidak hanya berupa pangsit kukus. Satu porsi siomay Nusantara ini kaya variasi. Ada tambahan kentangnya, ada telur rebusnya, ada tahunya, ada kolnya, dan satu lagi, ini favoritnya siapa? Ada parenya. Termasuk favorit saya juga nih, kalau makan siomay Bandung itu biasanya harus ada pare. Kemudian disiram saus kacang kental dengan kucuran jeruk limau. Duh, enak sekali ya membayangkannya. Padahal tadi udah makan. Jadi ini adalah salah satu pilihan makanan yang kaya protein ya pendengar ya. Dibuat dari ikan segar, tepung tapiokanya ada. Kemudian siomay ini memiliki protein tinggi sehingga sering direkomendasikan sebagai alternatif cemilan sehat bernilai tinggi, apalagi dengan satu porsi siomay Nusantara yang ada tambahan telurnya, kemudian tahunya, itu tambahan protein, ada dua kondimen yang menjadi tambahan proteinnya, kemudian ada seratnya juga dari kolnya, dari parenya, ada karbohidratnya juga yang kita dapatkan dari kentang. Jadi bagaimana kalau Anda belum makan siang, sepertinya boleh memilih siomay, satu porsi siomay Nusantara yang banyak isinya untuk menemani suasana makan siang Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Zebra 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya cukupkan mendengar untuk rangkaian maksi kami hadirkan untuk Anda dari selepas warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Tengah tadi. Ya, mendengar satu lagu menutup program maksi siang ini, spesial untuk Anda yang tentunya masih bergabung bersama kami. Jangan lewatkan juga nanti di pukul 14 kami hadirkan program acara Indonesia Banget 100% Indonesia. Tetap bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta siang hari ini. Benarkah tidak boleh mengkonsumsi nanas pada ibu hamil? Jadi pendengar, kami bedah faktanya yang informasinya dikutipkan dari Al Dokter bahwa ibu hamil boleh mengkonsumsi nanas ya. Jadi larangan mengkonsumsi nanas selama kehamilan itu adalah mitos belaka. Nanas aman dimakan ibu hamil asalkan dalam batas wajar 1 atau 2 potong per hari, karena kandungan enzim bromelain di dalamnya tidak cukup untuk memicu kontraksi atau keguguran. Jadi ibu hamil harus makan lebih dari 7 hingga 10 buah nanas utuh sekaligus agar bromelain berdampak pada kehamilan. Jadi buah ini justru kaya akan nutrisi penting ya, seperti vitamin C, serat, asam pola, dan antioksidan yang bermanfaat untuk mendukung tumbuh kembang janin dan meredakan rasa cemas pada ibu hamil.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Selamat siang di Indonesia banget, 100% Indonesia. Sila mari, come on. Bahasa mana lagi kita mau pakai nih? Ingin bergabung di Indonesia banget, 100% Indonesia, ditunggu sampai pukul 16 nanti. Oke, di 64521 seperti biasa. 081-80-20-56000 juga, silahkan. Saya terima atensi Anda di 64521 dulu pembuka jebak ada siapa. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa ya?
1: Kok tumben kedengaran, tak kira udah jadi holiday-nya ke Jerman katanya.
0: Iya, kemarin habis holiday satu minggu.
1: Ya katanya apa namanya itu dikira cuti ke Jerman katanya Bapak Tolin. Jadi cutinya yang anu lagi berapa bulan kira-kira anu ke Jermannya sih?
0: Lagi kira-kira lagi berapa bulan ya? 2 atau 3 lah.
1: Iya Bapak Tolin kira-kira jadi ke Jerman. Oke okay, deh. Salam sama teman lama saya di waktu saya masih jadi tour leader diving di Hindia ya. Tadi ya. Mm-hmm. Ya saya mau salam sama teman lama saya di apa namanya itu di sudah di Hindia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Saya mau salam dulu ya. Mm-hmm. Tapi saya mau kirimkan dia beliau lagu lah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi cuman sebaris saya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya IDDA.
0: Lagunya yang pop Indonesia lah dikirimkan.
1: Oh. Ya lagunya lagu itu lah lagu cinta namanya.
0: Iya deh nanti saya yang cariin deh kalau gitu.
1: Oh lagu cinta udah gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk beliau saya cuma kirimkan lagu anu bukan spesial nanti yang lainnya untuk spesialnya. Oke lah. Saya kirim lagu untuk beliau lah gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Mother, how are you? Sudah semangatnya saya dari tempat saya itu.
0: Baiklah kalau begitu nanti ya, dipelajari ya, lagi.
1: Saya mau kirim dulu. I guess if I am until couple with your doctor, I think it's better. And best of the best lah gitu. Cause your daughter like apa namanya like fashion show in Paris. Pardon, more from mother lah. Sister like me lah. Fashion show in Paris too juga.
0: And waduh.
1: Army like postpone my body.
0: Good Paris Fashion Week nih.
1: Promotion ye lah.
0: Okay, thank you.
1: What is question? I will be after 11th day. And we'll be together in one love, one heart. Let's get together, be all right. Itu Bob Marley sih gitu punya lagi itu.
0: Iya. Biasa
1: yang berbicara Assalamualaikum. Cuman dia aja yang ngerti anu di lama
0: iya,
1: ini.
0: Iya, nanti kita.
1: Ada yang ngerti lah.
0: Nanti kita kasih translate ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita translate, translate-nya ada di bawah. Di bawah mana katanya? Di bawah jembatan Pali Morgan. Thank you pembuka jebak kita ada Pali Morgan. Saya lanjut ke JSM sepertinya. Ada Bunda Aisyah yang sudah bergabung dari tadi kita sapa dulu. Halo, Indonesia banget.
2: Sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagus, sehat-sehat
0: Bunda. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, syukurlah mudah-mudahan lingkir sehat keluarga ini.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Amin ya robbal alamin. Kan ini Indonesia banget, jangan ada yang seperti itu Mbak Kor, gitu bahasa apa saya bingung.
0: Nanti kita cari translate-nya di bawah jembatan katanya Pali Morgan.
2: Bahasa gila, kirain itu kalau bahasa Inggris begitu-begitu saya bingung dengernya.
0: Nanti belajar bahasa Inggris
2: iya,
0: Bunda. Iya,
2: 5.000 detik ya.
0: Itu aja bunda ini ya diri.
2: Oh kalau begitu yang mana?
0: Iya bun, boleh ya Allah.
2: Iya kan paling begitu ya. Hanya dia sedangnya memberikan 2.000 detik dan kali ini yang sekarang ini depan ya.
0: Mana dia 5.000 detiknya? Itu yang nyanyi ini kan, Titi DJ.
2: Dia sama siapa
0: itu yang laki? Talu. Iya, Bun, silakan ada, dicariin dulu lagunya.
2: Marni, Pak Sekri, ada tiga, saya sudah selalu ada Imron, ada Kristian, ada Mas Kepriyan, ada Rabi Jai.

0: Rizal Famauin Alvin Kamaludin Arifinanti yang di luar daerah hanya ia dapat kecuali dan sampai daerah ini tidak benar pada siapa rakyat pada senang bahagia dalam jenandaku harus ada lawan hati ini
1: harus bahagia bunda
0: sampai lagi apa ya
1: apa? Waduh, Dek Deman makan siang, Bunda.
0: Tuhan, Mbak Tori, Dek Deman bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati, bagi sayangku. Aku hanya tanya kepada Mbak Tori dan ingin dengar Mbak Pensi ini. Kalau ketemu, salam ya. Salam kangen kepada Mbak Pensi.
1: Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Bunda Aisyah, mari silahkan. Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondaya ini.
2: Halo.
1: Siang,
2: Mbak Tori, gimana kabar?
1: Siang, kabar baik. Bang Alvin, apa kabar?
2: Hatinya kabar baik lagi ya.
1: Iya.
2: Lagunya kesentin hal terindah.
1: Hal terindah. Iya, ntar kita cari Seventeen-nya ya.
2: Ada.
1: Insya Allah ada, Bang Alvin. Kita cari dulu.
2: Kita Bang Irwa di Jabat Timuri, Bunda Masih Abda Isah, Bunda Maya Widya Budin Aries, Karsaman Bang Sahari, Bang Jun, Bang Fajar, Bang Raja, Samawin, Bang Muhyiddin, Bajang Lae, Ayah Sikri, yang di Subawa, Pak Jumbo, siapa namanya itu?
1: Tinggo.
2: Tinggo, istri ketempaan kita. Oke,
1: Ya.
2: Oke. Buat Mbak Tori, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di belakangnya Bang Alvin. Indonesia banget. Halo.
3: Halo.
1: Indonesia banget.
3: 100%.
1: Halo.
3: Iya, halo.
1: Aduh, suaranya kecil sekali. Halo, siapa nih? Tak bersuara pun. Baiklah, kita ganti ke JSM dulu ya. Ada siapa ini? Bang Solihin rupanya. Indonesia banget.
4: Indonesia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Solihin. Ganteng.
4: Kabar
1: baik, tidak berembik kabar.
4: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
4: Lagunya gabungan ya Mbak ya.
1: Oh siap.
4: Yang penting dapat berpartisipasi.
1: Betul, ya. Betul.
4: Oke, nyamperin dulu ya.
1: Silahkan.
4: Buat ibu bapaknya yang lagi kumpul. Salam sayang dan keluarga tetap selalu. Tadi buat Bang Alvin ya. Alvin ya di bayan tadi. Apa-apa aja. Terus buat Bina Masnia, ada Kak Isah di Kuripan, ada Bang Haji Jamiludin, ada Maya di Mantang, ada Kinza, ada Mas Sukri, Baru Indah Warni, ada juga Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Kak Nabi Ratu, ada Pak Ganes Perjek, Pak Haji Sabudin, ada Pak Sanda Senagung, ada Bang Tahril, Pak Haji Herman, Pak Haji Zaki, ada juga Bang Fajar ya. Tetap selalu ada Maya di Mantan juga. Tetap selalu ada Kinanti, ada Ila. Ada juga lagi. Ada Jabat Temuli. Ada Pak Saidi. Ada Kak Janos. Tetap selalu. Terus tetap lagi. Ada semuanya ada Mbak Tori.
1: Iya.
4: Oke deh buat Mbak Tori cantik. Semoga tetap selalu melalui kita. Semoga panjang umur tetap. Agar kita terus ya.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kita ke lagu dulu pendengar ya. Tenang saja, masih banyak waktu kita untuk bersua di Indonesia Banget sampai pukul 16 nanti. Saya putarkan lagu cinta dulu buat Pali Morgan. Katanya lagunya buat seseorang. Ya sudahlah ya, nanti translate dari apa yang disampaikan Pali Morgan. Jangan lupa dikasih tahu Bunda Aisyah ya, Pali Morgan ya. Bunda Aisyah pusing katanya. Lagunya Bunda Aisyah dan juga Bang Alvin juga nanti kita putarkan.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Pendengar masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Yang sudah pencet-pencet dari tadi silahkan deh ya, 646521. JSM juga dong. Sudah ada yang bergabung di JSM? Sudah ada rupanya, baiklah. Kita terima JSM dulu yang sudah pencet-pencet di 646521, sabar dulu, oke? Kita ke JSM dulu, ada siapa ini? Indonesia banget.
1: 100%.
0: Halo.
1: Sorry,
0: ya, ambil lain suara nih. Halo.
1: Bang Tawan di Singaraja.
0: Bang Tawan.
1: Iya,
0: apa kabar hari ini? Kabarku baik-baik saja.
1: Iya, baik juga, di Singaraja lagi panas membara ini.
0: Panas membara, sama di Lombok juga panas Mataram ini.
1: Iya, benar. Tapi malam dingin banget, gimana ini?
0: Apa itu?
1: Tapi kalau malam dingin banget
0: juga. Oh iya.
1: Iya benar.
0: Saya tidak terlalu merasakan dingin sih kalau malam. Memang dingin tapi tidak terlalu.
1: Oh, berarti memang di Bali dingin banget. Jadi hampir semua orang,
0: kecuali di Sembalun, di Lombok baru dingin banget kayaknya.
1: Kalau di Bali hampir semua sih teman-teman cerita kayak dinginnya agak
0: ekstrim.
1: Dari maghrib sampai ke subuh itulah.
0: Mm-mm. Apapun cuacanya yang penting sehat ya Bang Tawan.
1: Iya, tetap jaga nomor satu.
0: Iya betul.
1: Bang, itu lagu?
0: Lagunya masih.
1: Pengen dengar lagu Raja.
0: Raja yang mana?
1: Cinderella.
0: Cinderella pun tiba.
1: Kalau sekarang sebenarnya udah bukan naik kereta kencana loh Gori.
0: Oh ya?
1: Naik Alphard sekarang.
0: Sebentar dulu ya, kita cari dulu Cinderellanya.
1: Iya, salam buat semuanya deh ya, buat penengah pun satu hari Mataram di Lombok, Murah, di Raja juga biasanya banyak ya. Di Karangasem, juga Selamat Sore, Selamat Bulan Kritis. Dan Mbak Kori lagunya?
0: Ada.
1: Oke, dan Mbak Kori bersihnya.
0: Halo.
1: Buat Mbak Kori, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Bang Tawan ya, ada di Bali sana. Ada sebagian yang bilang memang dingin kalau malam, tapi kalau saya sekarang-sekarang ini memang selalu merasa gerah, entah kenapa. Di belakangnya Bang Tawan, langsung aja kita sapa ya di 6521 Indonesia banget. Halo, Indonesia banget. Halo. Suara Anda tidak terdengar. Iya, kita ganti dulu deh ya. Kita ke JSM lagi. Yang bergabung silakan. Indonesia banget. Indonesia banget. Halo, Indonesia banget, sudah tersambung, silakan. Sudah saya angkat teleponnya lo. Oh, malu-malu tapi mau. Indonesia banget.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Lombok yang cerah.
0: Lombok yang cerah, Lombok bagian manakah ini?
2: Saya di Lombok Timur.
0: Lombok Timur yang di?
2: Di Pucuk Anje.
0: Mana?
2: Pucuk Anje.
0: Di mana tuh?
2: Bendungan Pandan Duri ke timur sedikit.
0: Oh, Bendungan Pandan Durinya saya tahu.
2: Ya, ke timur sedikit.
0: Timur sedikit. Dengan siapa Niki?
2: Dengan Rafuan.
0: Siapa?
2: Rafuan.
0: Pak Raswan.
2: Iya.
0: Silahkan Pak Raswan.
2: Aduh, memang benar yang dibilang Spakton yang dari Singaraja tadi.
0: Mm-mm.
2: Di Lombok juga di tempat saya ini dingin banget.
0: Oh, dingin kalau malam ya?
2: Bukan malam, ini siang ini udah dingin.
0: Waduh, gimana ya, kalau Sida ya, merasakan ya. Dinginnya hawa studio Pro 1 RRI Mataram?
2: Iya, kalau di studio lebih dingin lagi.
0: Iya.
2: kan sempat kita dulu di situ bicara UMKM.
0: Oh iya, di Pro 1 ya?
2: Betul, hostnya Mbak Dian ya.
0: Sama Mbak Dian.
2: Iya.
0: Kapan-kapan main lagi ke studio Pro 1 RRI Mataram?
2: Iya, nama udara saya kan Rafuan Karain.
0: Mantap.
2: Dari zaman pilpen, goresan pena.
0: Asik. Oh. Benar. Sebentar.
2: Terima kasih Mas Buyung Nasution. Terus siapa lagi yang sudah dahulu?
0: Ih, Masya Allah. Ini para sesepuh pendengar RRI ini.
2: Iya, selalu di hati lah RRI.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu di hati.
2: Alhamdulillah, dan masih terpancar sampai di pinggir bendungan Pandan Duri.
0: Iya, alhamdulillah. Sampai Sembawa juga.
2: Iya, cukup jelas.
0: Iya. Oke deh, Pak Raswan. Oke, lanjut.
2: Terima
0: kasih, Mbak. Punya dulu?
2: Ya, saya rasa suara saya sudah terdengar merdulah sama yang lain. Selamat
0: asik
2: beristirahat siang.
0: Terima kasih.
2: Semoga suara merdu Mbak Penyar juga menginspirasi kita di siang hari ini. Terima
0: amin
2: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putri, saya sapa lagi. Sebentar dulu ya. Kita hitung-hitung dulu nih, yang mana duluan yang harus saya sapa. Tiga-tiganya ini sudah ada yang masuk. Kita ke nomor 521 dulu deh. Halo. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Mbak Santi.
0: Kabar baik. Bang Syahril, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: sama baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Pada hari sampai sudah membantu kalau.
0: Asik.
1: Tidak dimulai memberi.
0: Besaran dulu suaranya tidak terdengar.
1: Kemana gurunya?
0: Hah?
1: Telingan bayi.
0: Masih di tempat dua banyaknya.
1: Oh iya. Semoga sehat.
0: Amin ya Allah. Oh, empat sekarang ini.
1: Oh iya, iya.
0: Ada empat telinga yang sedang mendengar. Enam sama headphone. Iya deh, lanjut.
1: Batu Muli membeli udang.
0: Cakap.
1: Di Ampenan membeli sayuran. Ada Mbak Uwi Sandi di Kursi Goyang.
0: Asik.
1: Kalau tidak jarang saya kesepian.
0: Oh my God, kalau begitu.
1: Iya, cari-cari tidak ada selama satu minggu.
0: Satu minggu, iya. Kalau katanya Pak Lee Morgan liburan ke Jerman katanya. Holiday.
1: Dan itu lain alamnya itu.
0: Iya deh, lanjut Bang Syahril.
1: Bagusnya bisa, kuharap tak berpisah.
0: Kuharap tak berpisah dari siapa tuh?
1: Tidak, cuma jodohnya saya tahu. Kemarin sudah saya dengar dulu Pak jodohnya.
0: Nebak-nebak.
1: Kalau mau itu ya.
0: Iya deh.
1: Saya tidak mau lihat Boy repot.
0: Iya, jangan membuat saya repot.
1: Apa namanya? Dekat repot jadinya.
0: Lebih
1: baik separuh aku lah.
0: Separuh aku.
1: Yang gue bagi dua.
0: Bagi dua, separuh aku. Baiklah, sudah ketemu lagunya.
1: Salam Bu Yang Bu.
0: Banyak-banyak silahkan.
1: Salam sama Bang Abdin, Bang Jun, Bang Lai, Bang Yogi, Bang Ataman, Bang Irwan, kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Mbak Inja, kemudian Mbak Maya, Mbak Ginanti, Mbak Abang Kinjo, Mbak Ika, Bunda Sudah Haja, Bunda Jaya, Bunda Lali, dan Bunda Ika, kemudian Bang Pak Jamiludin mungkin namanya. Nah, semua Mbak Uwi ya.
0: Oke.
1: Semoga Mbak Uwi sehat selalu.
0: Siap.
1: Dan diberikan rezeki yang masih berjalan saya cepat sampai di Tangguannya. Salam tangan dalam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Bang Syahril ya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu senang juga. Kalau udah senang, insya Allah selalu sehat ya. Senang, tenang, nyaman hidupnya. Kita nantikan yang bergabung kembali. Silakan di nomor 521 atau di 081 80 25 6.

0: Oke, silahkan Dina mantau 521, kita sapa lagi Indonesia banget. Halo. Halo Indonesia banget. Halo. Halo HALLO. Ya Allah. Ada yang mau prank apa gimana gitu ya? Enggak kayaknya, tapi memang sinyalnya mungkin ya. Yang dari tadi bergabung, enggak ada suaranya, mungkin butuh tempat yang sinyalnya lebih oke. Indonesia banget.
1: Halo, presiden Indonesia.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Purbaya.
0: Pak Purbaya, benar. Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Selalu Mbak Pori. Mbak Pori ini ya?
0: Iya.
1: Gimana kabarnya sebaliknya nih?
0: Kabarku baik-baik saja, alhamdulillah.
1: Sudah lama enggak kedengaran soalnya.
0: Oh iya. Cuma ya. Satu minggu aja kok.
1: Nih. Langsung dulu ya. Lagunya Sokori. Lagunya Wali.
0: Lagunya Puas Wali. Dirinya. Yang mana?
1: Puaskah dirinya?
0: Puaskah?
1: Ya.
0: Kayaknya puas deh. Udah makan siang.
1: Ada enggak?
0: Ada enggak ya? Yang mana puaskah kau sakitiku itu ya?
1: Salam buat Wika yang ada di Lombok Timur. Sama Kinanti, Pak Muhyiddin. Terus Bajang Lek. Papu Guntur. Sama Maya Mantang, Pak Pajar, terus Bang Raja. Kata semuanya Pak Kori.
0: Oke, lagunya ganti Wali yang mana ya?
1: Yang mana pun yang penting Wali ya.
0: Cari jodoh ya.
1: Ya itu ya. Makasih kalau kita tuh waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, kita ke lagu ya pendengar ya. Ini udah ada banyak lagu yang belum terputarkan. Sebentar, saya sambil pencet-pencet nih lagunya mana tadi. Oh ini dia, lagunya dari Raja yang Cinderella. Cinderella pun tiba. Mbak Kori jangan nyanyi ya. Nanti yang lagi dengerin bisa emosi. Oh enggak juga sih. Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu. Tapi sebelum ke lagu pendengar, saya sampaikan informasi terlebih dahulu untuk Anda. Informasi kami sampaikan dalam lintas informasi. Jadi tetap bersama kami pendengar. Untuk yang belum terputarkan juga, iya yang belum terputarkan lagunya sabar dulu. Baik, mendingan saya putarkan lagu Anda. Tapi sebelumnya satu informasi untuk Anda di Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Lombok Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Berbagai langkah strategis disiapkan mulai dari penyediaan stok beras darurat, pelaksanaan gerakan pangan murah, hingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusuma Negara menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 60 ton yang disimpan di gudang bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana maupun gagal panen.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Ini di sesi terakhir pendengar, jadi buat yang mau bergabung, yuk mari silahkan. Dulu-duluan deh pencet-pencetnya ya. Mana yang dapat Rizky untuk bergabung di sesi terakhir ini? Ya, Rizky itu bukan cuma uang ya. Bisa gabung di Perusahaan Tirari Mataram juga adalah sebuah Rizky. Coba kita tanya, ngerasa dapat Rizky gak? Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Pak Kori.
0: Iya, dengan Bang Tenggo ya?
1: Iya. Hei, Pak Kori.
0: Iya.
1: Masa 33 nomornya itu tadi saya coba, enggak ada yang bisa tuh. Ada apa dengan nomor saya ini?
0: Berarti itu mungkin lagi ini, lagi bertarung di udara untuk bergabung.
1: Tadi kan Mbak Kori sudah angkat di nomor ini kan?
0: Oh, ternyata Bang Tenggo yang tidak ngomong-ngomong.
1: Iya.
0: Iya deh. Nanti ditanyain ke ini, ke JSM-nya ya. Jangan tanyain ke saya, Bang Tenggo. I don't know. Aku tidak tahu.
1: Nggak, hampir HP ini saya buang sendiri.
0: Jangan dibuang dong, kasih saya aja.
1: Saya heran sekali kok 33 nomornya, kok nggak bisa, ada apa dengan nomor saya ini?
0: Sabar, nah itulah makanya, tapi akhirnya kan dapat Rizky gabung ya.
1: Ini saya di atas pohon ini.
0: Aduh ya Allah, jangan sampai jatuh Bang Tenggo, lanjut deh kalau gitu.
1: Ngomong-ngomong, kapan pulang Mbak Korin dari luar negeri ini?
0: Dari Jerman.
1: Iya.
0: Kemarin pulangnya. Hari ini masuk apa? Lagi.
1: Oh. Iya, saya tanya Mbak Dian, dia bilang, "Iya, belum pulang Mbak Korinnya kan, saya jadi luar sama Mbak Dian." Allah.
0: Iya deh. Sekarang udah Mbak pulang Kori, ya.
1: Mbak Kori.
0: Ya.
1: Jangan menghilang-hilang begitu toh.
0: Oh, gitu.
1: Iya, berapa kali cari-cari enggak ada, katanya ke luar negeri.
0: Iya ya, banyak keluar negerinya Mbak Kori ini.
1: Ke dalam negeri aja tuh.
0: Iya deh, lanjut Bang Tenggo. Itu udah lagi di atas pohon katanya.
1: Iya, ya, di atas pohon saya tinggal jatuhnya aja nih.
0: Jangan dong jatuh. Iya deh, lanjut kalau gitu, yuk nyapa-nyapa dulu biar enggak jatuh.
1: Lagunya dong. Lagu Anes nih, cinta luar biasa nih buat Mbak Kori tuh lagu itu.
0: Iya, semoga bisa keputar ya.
1: Allahu Akbar.
0: Iya, ini ujung-ujung apa-apa. Ini ujung-ujung ya, perjumpaan.
1: Iya, dan enggak apa-apa dah. Yang penting saya sudah bisa masuk aja ya.
0: Betul, Rizky yang sangat luar biasa.
1: Ini saya mau salam-salam dulu sedikit ya.
0: Iya, silahkan langsung gas.
1: Salam buat Pinanti, Hingga, Bunda Kartini, Bunda Maya di Mantang, Bunda Aisyah, Ila Lale. Ya, semacam Mbak Korinya ada. Ya, sampai di situ aja Mbak Kori ya.
0: Oke.
1: Okay. Baiklah. Assalamualaikum Mbak Kori.
0: Waalaikumsalam Bang Tenggo. Terima kasih usahanya Bang Tenggo bergabung. Sampai naik-naik pohon katanya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga aman-aman ya Bang Tenggo ya. Sepertinya satu penelpon lagi bisa kita angkat, satu apa dua gitu ya. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dengan Ayu Manise di Maluku Tengah, Pulau Serang.
0: Oh.

0: sore.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore. Ini rasanya kayak ditelepon dari bandara gitu ya. Oke, satu penelpon lagi kayaknya boleh ya. Yang bergabung silakan di nomor 0521. Indonesia banget. Terputus. Kita jalur JSM dipercepat 1 menit untuk yang Mbak Hil sepertinya nih. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
1: Mbak. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Hil. 1 menit untuk Mbak Hil.
2: Hah? Gimana kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. 1 menit loh, ini waktunya Mbak Hil.
2: Iya, enggak apa-apa kalau
1: gabungan ya. Oke.

0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya akhiri untuk acara Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Yang belum bisa bergabung hari ini pastinya bisa bergabung di hari esok dan hari-hari selanjutnya, ya. Setiap hari Anda bisa bergabung di 100% Indonesia, kecuali hari Selasa Anda bisa bergabung di 100% Indonesia berjaringan nasional. Baik pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan Plus 1 RRI Mataram. Saya Kurnia Tunawiza juga masih terus akan membersamai Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan saat ini juga sudah memasuki pukul 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya untuk kita dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu, di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?

0: Aktivitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa Dr. Haji Budi Prasetyo mengatakan pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, masih bersama Koriatun Hafizah di sini yang temani Anda. Kali ini kita di Brenda Asta Cita untuk Green Radio. Saya ingin mengajak Anda untuk membahas, pendengar, ini tentunya menarik untuk dibahas memasuki musim kemarau ini, karena di berbagai daerah, memang termasuk di Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, matahari terasa semakin terik, hujan juga jarang turun. Jadi beberapa wilayah mulai mengalami penurunan debit air. Sumur-sumur warga informasinya mulai mengering dan sungai juga menjadi lebih dangkal. Bahkan sebagian lahan pertanian juga mengalami kekurangan pasokan air. Di beberapa daerah juga di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok, sudah mulai mengalami kekeringan. Jadi musim kemarau ini memang merupakan siklus alam yang selalu datang setiap tahun ya, tapi dampaknya akan terasa jauh lebih berat apabila lingkungan sekitar kita sudah tidak mampu lagi menyimpan cadangan air. Karena itulah pendengar, ini menarik untuk dibahas bersama, menjaga alam agar sumber air kita tetap terjaga. Karena sesungguhnya menjaga air tidak dimulai ketika musim kemarau tiba, tetapi jauh sebelum itu, yaitu dengan menjaga alam tempat air berasal alias sumber airnya.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Ya, peringat saya Pro 1 RRI Mataram berbicara mengenai air di musim kemarau ini. Kenapa air semakin sulit didapatkan di musim kemarau? Tentunya jawabannya karena memang hujan itu turun dengan malah kalau dibilang hujan kalau di musim kemarau itu sekali sebulan pun kadang begitu ya. Jadi sebagian air mengalir ke sungai ya ketika hujan turun, dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi cadangan air di tanah. Nah, cadangan inilah yang kemudian keluar melalui mata air, sumur, dan mengalir ke sungai sepanjang tahun. Kalau di misalnya daerah Anda atau di daerah-daerah hutan gundul, itu daerah resapan berubah menjadi beton atau banyak lahan yang kehilangan pepohonan misalnya, air hujan tidak lagi sempat meresap, jadi air langsung mengalir ke sungai dan laut. Akibatnya saat musim hujan kita sering mengalami banjir, tapi sebaliknya saat musim kemarau cadangan air sangat sedikit sehingga muncul kekeringan. Itulah sebabnya pendengar, banjir dan kekeringan sebenarnya berasal dari persoalan yang sama, yaitu rusaknya daerah resapan air. Kalau berbicara mengenai alam ini, alam kita sebenarnya merupakan sebuah penjaga air yang luar biasa ya. Mungkin kita sering berpikir juga bahwa sumber air berasal dari pegunungan, tapi yang nyatanya sesungguhnya menjaga mata air ini adalah hutan. Jadi pepohonan ini memiliki akar yang mampu menyerap air hujan, menyimpannya di dalam tanah lalu melepaskan sedikit demi sedikit sepanjang tahun. Semakin lebat hutannya, semakin stabil pula sumber airnya. Jadi bukan hanya karena pegunungannya, tapi karena hutannya atau karena pepohonan yang ada di sana. Jadi gak heran kalau mata air berada di kawasan hutan yang masih terjaga. Sebaliknya, peringat kalau hutan ditebang secara liar atau dialihfungsikan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, lambat laun mata air akan mulai mengecil, bahkan menghilang. Jadi ada ancaman juga ya, yang sebenarnya ini harus kita khawatirkan bersama. Kenapa? Karena kalau ada kekhawatiran pasti kita akan bergerak juga untuk bagaimana bisa menyelamatkan sumber-sumber air ini agar anak cucu kita ke depan bisa tetap menikmati air dengan optimal, agar bisa tetap berlangsung kehidupan, karena bagaimanapun juga kehidupan kita membutuhkan air, jadi kita bisa hidup dengan air. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan pendengar? Nanti saya lanjutkan informasinya untuk Anda. Masih di Green Radio sore hari ini, kita membahas bagaimana bisa menjaga sumber air termasuk di musim kemarau ini.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, menjaga sumber air ternyata dapat dimulai dari rumah sendiri. Ada beberapa langkah sederhana, pendengar, yang semoga menjadi inspirasi untuk Anda sore hari ini. Pertama, Anda bisa mencoba untuk mulai menanam pohon. Jadi satu pohon yang tumbuh sehat mampu membantu menyerap air hujan ke dalam tanah. Jadi bukan hanya kita panik di saat musim kemarau saja ya. Bisa diawali pada saat musim hujan. Karena pada saat musim hujan tentunya menanam pohon bisa lebih berpotensi untuk tumbuh lebih sehat. Dan yang kedua, kita bisa menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Jadi sungai bukan tempat sampah. Kita saling mengingatkan sekali lagi, sungai bukan tempat untuk mengalirkan sampah. Sungai yang bersih akan menjaga kualitas air tetap baik. Jadi kalau sungainya tetap terjaga, aliran airnya juga akan tetap baik. Dan kualitas air akan terjaga juga, sehingga kita bisa mempergunakan air tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Dan pastinya juga melakukan penghematan penggunaan air ya pendengar ya. Gunakan air secukupnya, jangan membiarkan keran terus mengalir ketika tidak digunakan. Walaupun dikatakan air itu bisa terus diperbarui, walaupun air itu dikatakan bisa terus didapatkan, tapi ada beberapa penelitian juga yang mengatakan kalau sumber air terus-menerus berkurang, maka bisa jadi ke depan juga air akan semakin langka. Dan inilah yang harus kita jaga begitu ya. Jangan biarkan keran Anda terus mengalir ketika tidak digunakan, jadi gunakan air secukupnya saja. Anda juga bisa membuat lubang resapan atau biopori di halaman rumah Anda. Jadi ini cara sederhana yang membantu meningkatkan cadangan air tanah. Ikut menjaga kawasan hutan dan daerah sekitar mata air menjadi sebuah hal yang patut kita lakukan juga. Walaupun Anda tidak tinggal di pegunungan, kepedulian masyarakat sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan. Tapi saat ini memang banyak juga komunitas-komunitas pecinta lingkungan yang sudah peduli begitu ya. Memang dari dulu sudah aware, sudah peduli dengan hutan kita. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan itu biasanya juga menyelipkan di acara-acara mereka kegiatan tanam pohon. Dan ini adalah hal yang baik untuk dilakukan dan hal yang menginspirasi untuk kita semua. Oke, pendengar, itu dia bahasan kita di Green Radio sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua pendengar. Musim kemarau menjadi pengingat kita juga bahwa air ini adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Jadi menjaga hutan, menanam pohon, merawat sungai, serta menggunakan air dengan bijaksana merupakan investasi bagi masa depan. Saya Kuryatun Hafiza mengakhiri tugas saya untuk menemani Anda juga hari ini 11 Juli 2026. Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda. Terus dengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suwandi yang akan menemani ruang dengar Anda kembali ya. Untuk hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026, menggantikan rekan kami sebelumnya, Koordinator Fiza, untuk siap menemani Anda bersama Operator Bung Yosi ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini kita akan dengarkan nanti Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat dari RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami.

Selamat sore. Pemprov Bali prioritaskan peningkatan kualitas desa wisata, buleleng perkuat pemberantasan dan pengungkapan jaringan narkoba. Dari Hamuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Santiari. RRI Denpasar.

0: desa wisata di Bali. Pemerintah Provinsi Bali mengubah arah pengembangan desa wisata dengan memprioritaskan peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah desa wisata baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita.
1: Pemerintah Provinsi Bali mengubah arah pengembangan desa wisata dengan memprioritaskan peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah desa wisata baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Melalui koordinasi bersama Kementerian Pariwisata, pengembangan desa wisata kini difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menjelang rapat koordinasi bersama pemerintah pusat pada 20 Juli mendatang, wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur diminta mengusulkan kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata sekaligus menyampaikan 10 destinasi unggulan di masing-masing wilayah untuk dikembangkan menjadi paket wisata lintas kabupaten dengan dukungan promosi dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus melakukan pendampingan terhadap desa wisata melalui penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemasaran digital, hingga penerapan standar pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Made Anggia Widana kepada RRI menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas desa wisata agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
2: Jadi ketika kita bicara pemerataan pembangunan desa wisata, seperti yang dapat saya sampaikan, bahwa kita tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya, kemudian daya saing desa wisata tersebut, dan manfaat bagi masyarakat.
1: Lebih lanjut, Anggia Widana mengatakan tantangan utama pengembangan desa wisata masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat. Karena itu, penguatan cerita atau storytelling destinasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal.
2: Kami juga telah melakukan pendampingan-pendampingan berupa pengembangan produk seperti membangun storytelling destinasi, di mana pendekatan dengan storytelling ini ya salah satu cara promosi yang diharapkan ketika sebuah desa itu memiliki story, desa tersebut mampu menciptakan pengalaman wisatawan itu yang lebih bermakna, lebih dalam rasanya buat wisatawan itu dibandingkan cuman wisatawan tersebut sekedar datang dan berkunjung, tapi tidak ada kesan yang mendalam bagi wisatawan.
1: Pemerataan kualitas desa wisata diharapkan mampu mendorong distribusi kunjungan wisatawan ke seluruh wilayah Bali. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, manfaat sektor pariwisata diharapkan semakin dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian budaya dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia, kekuatan yang diharapkan menjadi modal mendatangkan lebih banyak wisatawan.
3: Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas. Mereka saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan. Peran bersama untuk menyesuaikan keterampilan individual yang berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing. Adapun tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat di dalam desa wisata dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. Penetapan desa wisata diharapkan bisa membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sabta Pesona. Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran potensi wilayahnya sebagai daya tarik wisata. Setidaknya 3 komponen perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. 3 komponen itu meliputi kondisi desa, keadaan masyarakat, dan struktur organisasi serta konsep desa wisata yang unik.
0: Berikut suara masyarakat terkait pemerataan pengembangan desa wisata di Bali.
4: Halo, nama saya Oktavi dari Bangli. Kalau menurut saya, kuncinya jangan hanya fokus pada desa yang sudah populer. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, pelatihan SDM, dan promosi untuk desa-desa yang potensial tapi masih tertinggal.

sosialisasi. Promosi serta sosialisasi ini dapat memperluas informasi yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat luas. Selain promosi dan sosialisasi,

0: tapi kemungkinan besar bisa memiliki potensi. Tentunya tantangan dalam mewujudkannya itu adalah regulasi dan peraturan adat setempat.
1: Perkenalkan, saya Kimberly. Strategi utama pemerataan desa wisata di Bali itu adalah dengan memastikan setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui dukungan infrastruktur, pelatihan masyarakat, promosi, dan kolaborasi antar pemerintah, desa adat, serta pelaku pariwisata. Itu masyarakat lokal harus jadi pihak yang paling merasakan manfaatnya. Tantangannya mungkin masih ada kesenjangan fasilitas, kualitas di setiap desa, serta menjaga agar pengembangan pariwisata tidak mengorbankan budaya dan kelestarian lingkungan.
2: Pendengar Desa Wisata, penglipuran terus memperkuat pengembangan pariwisata yang mengedepankan kualitas dan keberlanjutan. Selain menjaga pelayanan bagi wisatawan, penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta kebersihan lingkungan menjadi fokus utama dalam mempertahankan daya tarik desa wisata tersebut. Pengelola juga terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui konsep community-based tourism, sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh warga. Penguatan storytelling, penyelenggaraan festival bertema budaya dan lingkungan, serta kolaborasi kepada berbagai pihak kini menjadi bagian dari strategi menjaga eksistensi desa wisata penglipuran di tengah meningkatnya tantangan sektor pariwisata. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarse.
3: Bagaimana perkembangan desa wisata di Bali, khususnya di Desa Penglipuran, seperti apa sih, Pak?
4: Nah, Mbak, terkait dengan perkembangan desa wisata Penglipuran, memang sekarang ini kan kita arahnya itu dalam pengembangan itu gimana caranya, apa namanya, mengembangkan desa wisata ini ke arah yang lebih kualitas. Nah, berkualitas, salah satu pendukung untuk menuju ke kualitas desa wisata ini itu adalah terkait dengan pelayanan. Pelayanan kepada wisata ke Penglipuran, ke desa wisata ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendukung pelayanan yang berkualitas ini, sudah barang tentu diperlukan sumber daya alam, sumber daya termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusianya, yaitu warganya kami, yang terus dikuatkan. Nah, jadi memang arahnya kami ke depannya ini di dalam pengembangan desa wisata ini adalah untuk penguatan ke arah desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu. Nah, sudah barang tentu nanti akan berdampak juga pada kualitas produk-produk atau paket-paket wisata yang dibeli oleh wisatawan itu sendiri. Nah, di dalamnya juga ada kualitas lingkungannya, kualitas apa namanya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Nah, itu arah kita ke depan untuk menuju desa wisata yang berkelanjutan, Mas.
3: Cara Desa Penglipuran untuk menjaga budaya dan kebersihan di tengah banyaknya kunjungan wisatawan seperti apa, Pak?
4: Nah, ini kan salah satu indikator atau indikator yang kita lihat gimana caranya kita menguatkan budaya dan lingkungan ini, khususnya kebersihan ini, karena ini adalah menjadi ikonnya kita. Jadi ikonnya kita di mana yang membuat perekonomian desa kami ini semakin semakin meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat pun semakin membaik. Nah, cara-cara atau kiat-kiat yang kita lakukan di samping memang kita terus melakukan sosialisasi, duduk bersama dengan masyarakat karena mereka sebagai pemegang dari keberlanjutan ini. Jadi terus kita ajak diskusi gimana caranya. Nah, di samping itu juga kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan tujuannya kita, yaitu memperkuat budaya dan lingkungan itu sendiri. Salah satunya adalah melibatkan wisatawan, terus melakukan event-event yang bertema-temanya ini adalah berkaitan dengan budaya dan lingkungan, dan di dalamnya ada aksi-aksi nyata yang kita lakukan, seperti misalnya di Penglipuran Festival yang temanya itu tentang budaya dan lingkungan. Dari kegiatan-kegiatan itu semuanya mencerminkan tema yang kita angkat. Nah, ini cara-cara yang kita lakukan atau upaya yang kita lakukan untuk memperkuat budaya dan lingkungannya kita di Penglipuran. gitu Pak.
3: Untuk kunjungan dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan, Pak?
4: Nah, kalau kita berbicara masalah kunjungan, kami penglipuran sekarang ini, itu kan tidak fokusnya di sana. Jadi kita tidak fokus pada jumlah, jadi tidak fokus pada jumlah kunjungan. Tetapi kami ingin fokus gimana kunjungan yang sudah ada sekarang ini, itu kita bisa kelola dengan sebaik-baiknya. Kita mampu berikan pelayanan yang sebaik-baiknya, karena kunjungan yang ada sekarang ini itu sebenarnya itu sudah sesuai dengan daya dukung dari desanya kami, daya tampung ya, daya tampung dari desanya kami yang kisaran 2000, nah kadang-kadang bisa lebih dari 2000 sampai 2500 sampai 2000 2500 sampai 2500 melebihi dari itu. Nah, sehingga memang kita fokusnya memang di tidak fokus lagi di jumlah, tapi kita fokus di kualitasnya, Mas.
3: Baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Iwayan Sumiarse, Manajer Desa Wisata Penglipuran. Sekian dan terima kasih.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menegaskan jajarannya tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya. Polisi juga memperkuat pengungkapan jaringan dengan mengembangkan basis darah para tersangka untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.
6: Saya tegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa kita tetap melaksanakan pukutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan kita tidak akan...
7: Kepolisian Resor Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penindakan terhadap pelaku, pengembangan jaringan, hingga pemetaan kelompok yang diduga terlibat dalam bisnis narkoba. Langkah ini menjadi bagian dari strategis kepolisian untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk narkotika. Selain tindakan represif, kepolisian juga terus memperkuat upaya pengungkapan jaringan yang lebih luas.
6: Saya tegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa kita tetap melaksanakan pukutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
7: Menurutnya, pengungkapan kasus narkoba tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Setiap perkara yang berhasil diungkap dan dikembangkan untuk menelusuri hubungan antar pelaku, pola distribusi, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih besar. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkotika secara lebih efektif. AKBP Rizky Gusman menjelaskan, seluruh tersangka yang berhasil diamankan beserta jaringan yang terungkap selama periode Juni akan dimasukkan ke dalam basis data kepolisian. Data tersebut akan menjadi bahan analisis dalam mengembangkan penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan narkoba lainnya. Dengan demikian, setiap pengungkapan kasus memiliki keterkaitan yang dapat membuka peluang mengungkap pelaku-pelaku yang lebih besar.
6: Bahwa kami akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
7: Kapolres AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya. Sinergi dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan Kabupaten Buleleng yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba. Reporter Sukasa Beratawinangun melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengadaan jasa sewa mobil listrik telah dilakukan sesuai aturan. Pernyataan ini disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menanggapi laporan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB terkait pengadaan tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
8: Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua.
9: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal angkat bicara terkait sewa mobil listrik yang dilaporkan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan pengadaan jasa sewa mobil listrik di lingkungan pemerintah Provinsi NTB telah dilakukan sesuai aturan. Laporan yang terregister pada 2 Juni 2026 tersebut menduga adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan sewa mobil listrik. Menanggapi laporan itu, Gubernur Iqbal mengatakan, seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme yang benar dan memenuhi persyaratan administrasi.
8: Ya, mobil listriknya sudah dibeli, alhamdulillah sudah melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai dengan prosedur administrasi yang sudah dilakukan, dan insya Allah juga tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan di dalam isu mobil listrik itu. Ya, insya Allah. Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua prosedur yang dilalui, sudah dipenuhi, dan niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, sudah selesai gitu ya.
9: Sementara itu, juru bicara pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik mengatakan, pemerintah menghormati proses yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan, Pemprov NTB akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dokumen, data maupun keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan laporan tersebut. Untuk diketahui, kasus tersebut kini memasuki tahap penelaahan oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam pengadaan jasa sewa mobil listrik Pemprov NTB.
2: Desa Mengening Kecamatan Kubu Tambahan resmi mewakili Kabupaten Buleleng dalam bimbingan teknis percontohan desa anti korupsi tahun 2026 tingkat di Bali.
7: Kabupaten Buleleng kembali mendapatkan kepercayaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Desa Mengening Kecamatan Kubu Tambahan ditunjuk mewakili Buleleng mengikuti bimbingan teknis percontohan desa anti korupsi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabo Utama Kantor Gubernur Bali. Desa Mengening menjadi salah satu dari 13 desa di Bali yang mengikuti program tersebut sebagai upaya membangun pemerintah desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Perbekal Desa Mengening, Ketut Angga Wirayuda mengatakan, penunjukan tersebut merupakan hasil pembinaan tata kelola pemerintahan dan administrasi desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Buleleng bersama pemerintah Provinsi Bali sejak 2023 hingga 2025. Selain Desa Mengening, Buleleng juga mengusulkan Desa Goblek dan Pemuteran untuk mengikuti pembinaan desa anti korupsi. Menurutnya, seluruh administrasi desa selama ini telah dijalankan sesuai ketentuan sehingga menjadi modal penting mengikuti program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta dibekali materi tentang pengelolaan administrasi, keuangan desa yang akuntabel, pengendalian gratifikasi, hingga pencegahan tindak pidana korupsi. Pemerintah Desa Mengening berkomitmen memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan agar mampu menjadi desa percontohan korupsi di Bali, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan transparan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar dari dunia olahraga, dilaporkan Federasi Olahraga Pentaki Indonesia Fopi Tabanan berhasil menyabet gelar juara umum dalam kejuaraan internasional di Surabaya. Atlet dari Kabupaten Lumbung Beras ini berhasil mengantongi 3 medali emas dari total 7 emas yang diperebutkan.
10: SD dapat emas, SMA dapat emas, dan Perak 1.
11: Atlet Petang Tabanan berhasil merebut gelar juara umum kejuaraan internasional di Universitas Negeri Surabaya UNESA dalam kejuaraan internasional yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis ke-62 UNESA itu. Tim Petang Tabanan berhasil menyabet 3 emas dan 1 perak. 3 emas tersebut masing-masing berasal dari double open kategori SD, single open SMP, dan double open SMA, sedangkan 1 perak diperoleh dari single open SMA. Ketua Umum Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia Fopi Tabanan, Iketut Westre, kepada RRI di Denpasar mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya. Tergolong pelajar, namun para atlet menunjukkan mental juara saat bertanding dengan ratusan atlet dari berbagai daerah.
10: Penampilan atlet itu, ya satu, mentalnya bagus. Jadi melawan atlet seluruh Indonesia, SMP, SMA, itu semua bermain dengan ya enjoy lah, tidak ada beban dia. Segi teknik, ya teknik kan sudah juara Porjarali semua, saya bawa ke sini. Terus dari strategi, ya strategi sudah dia bisa kapan poin, kapan shooting, ya lumayan lah.
11: Apresiasi sama juga diberikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan Imadi Nurbawa. Saat dialog bersama RRI, Imadi Nurbawa mengungkapkan cabang olahraga petang merupakan andalan dan cabor grade 1 di Kabupaten Lumbung Beras. Prestasi yang diraih kali ini menjadi hasil manis dari proses pembinaan jangka panjang yang dilakukan KOPI Tabanan selama ini.
12: Tim petang Tabanan dengan generasi atletnya yang jalan ya, itu kita yakinlah termasuk cabor yang bertradisi bermedal emas. Nah, bagaimana dengan di tingkat nasional? Karena akan ada PON ya, PON NTB, NTT. Ini kan perlu kita jadikan barometer yang lebih jauh.
11: Selain tim KOPI Tabanan, tim KOPI Denpasar juga menyabet dua perunggu, KOPI Buleleng meraih satu perunggu, tim Undiksa meraih satu perak, sedangkan PPC Badung harus legowo pulang tanpa medali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Dengan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Bali prioritaskan peningkatan kualitas desa wisata. Buleleng perkuat pemberantasan dan pengungkapan jaringan narkoba. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya, di hari Sabtu tanggal 11 Juli ya 2026. Semoga akhir pekan ini membawa semangat ya untuk kita semua. Jadi menjelang matahari akan terbenam, pernahkah kita memperhatikan bahwa langit di musim kemarau ini sering terlihat jauh lebih biru, lebih jernih, bahkan matahari terbenamnya tanpa begitu indah. Ternyata pendengar, fenomena ini bukan sekedar perasaan kita, ada penjelasan ilmiah di baliknya. Jadi pada musim kemarau, kandungan uap air di atmosfer ini jauh lebih sedikit dibandingkan musim hujan, karena udara lebih kering, kemudian cahaya matahari dapat menembus atmosfer dengan lebih bersih. Nah itulah sebabnya warna langit tampak lebih biru dan pemandangannya ini menjadi lebih jelas. Selain itu pendengar, awan juga ternyata ini cenderung lebih sedikit. Jadi matahari pun bersinar lebih lama dengan intensitas yang lebih tinggi. Dan di sore hari sinarnya menciptakan semacam gradasi ya. Gradasi warna jingga, merah, hingga keemasan yang sering ini menjadi momen favorit untuk berfoto atau sekedar menikmati senja. Dan pendengar, di balik keindahan itu ada konsekuensi yang perlu kita waspadai juga ya. Karena paparan sinar matahari saat musim kemarau ini lebih terasa menyengat. Jadi tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat. Kemudian karena itu penting juga untuk tetap menjaga asupan air putih, terutama jika kita banyak beraktivitas ya di luar ruangan. Dan musim kemarau ini juga membuat tanah lebih cepat mengering ya. Jadi cadangan air sungai, embung maupun sumur ini dapat berkurang apabila tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Oleh karena itu, menikmati indahnya langit biru juga harus juga diiringi ya dengan kepedulian terhadap lingkungan dan penggunaan air yang hemat. Nah, pendengar, di sisi lain juga ternyata cuaca cerah ini justru membawa banyak manfaat. Jadi bagi petani, beberapa komoditas membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk proses pematangan hasil panen, dan para pelaku usaha wisata juga biasanya ya merasakan peningkatan kunjungan karena cuaca mendukung aktivitas luar ruangan. Apalagi momen beberapa minggu terakhir ini ya di Indonesia pada khususnya ya ada libur sekolah juga, dan ini juga meraup keuntungan untuk para pelaku usaha wisata yang tentunya sangat merasa terbantu ya dengan cuaca yang bersahabat sehingga kunjungan wisata semakin meningkat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendekati akhir pekan saat musim kemarau ini menjadi waktu yang tepat juga ya untuk berolahraga ringan, berjalan santai. Anda yang bersepeda juga bagus ya, atau berkumpul bersama keluarga untuk menikmati sore hari. Tapi ingat, jika ingin beraktivitas di luar ruangan, gunakan topi atau payung, kenakan pakaian yang nyaman, gunakan tabir surya bila diperlukan ya. Dan jangan lupa membawa air minum agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, pendengar Pro 1 RRI Mataram, menikmati langit biru tidak selalu harus pergi ke tempat yang jauh ya. Dari halaman rumah juga bisa, di teras Anda, di sawah, di pantai, atau bukit di sekitar Anda. Jadi keindahan alam ini selalu tersedia ya bagi siapa saja yang mau meluangkan waktu untuk menikmatinya. Dan kadang di tengah kesibukan kita lupa bahwa alam telah menyediakan hiburan terbaik ya secara cuma-cuma. Langit sore yang indah ini mampu memberikan ketenangan, mengurangi stres, dan mengingatkan kita juga ya bahwa setiap hari ini selalu memiliki sisi yang layak untuk disyukuri. Nah, pendengar, sore ini sebelum malam tiba, boleh ya, sempatkan sejenak menengadah ke langit, nikmati perubahan warna senja, hirup udara sore, dan jadikan momen ini sebagai waktu untuk mengisi kembali energi setelah menjalani aktivitas selama sepekan. Karena seringkali ya, kebahagiaan tidak datang dari sesuatu yang mahal, melainkan dari hal-hal sederhana ya, yang ada di sekitar kita, termasuk langit sore yang cerah di musim kemarau. Tidak usah jauh-jauh ya. Kalau di sekitar, kalau Anda berdomisili di Ampenan ataupun di Mataram, di sekitar Pantai Luang Balu bisa menikmati suasana senja yang indah ya. Menikmati detik-detik mentari akan menundukkan cahayanya. Selamat menikmati akhir pekan. Semoga Sabtu sore ini menjadi waktu yang menyenangkan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bijak menggunakan air ya, karena kita sudah memasuki musim kemarau. Dan terus bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara menanti tibanya kumandang azan maghrib. Karena nanti azan maghrib akan berkumandang di pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, nanti sebelum azan maghrib, kami juga akan ketengahkan untuk Anda renungan senja dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Rangkaian menanti kumandang azan maghrib ini, kami akan temani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang.
2: Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan menata hati dari maksiat yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ramli Ahmad QH MPD.

Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam selalu kita baca kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup, terutama dalam berdakwah, dalam mengajak orang kepada kebaikan, tidak semua manusia dapat kita ubah sesuai harapan kita. Ada hati yang tetap keras walaupun dinasehati dengan lembut. Ada langkah yang tetap pergi walau sudah dijaga sepenuh hati. Namun Islam mengajarkan bahwa ketenangan bukan lahir dari keberhasilan mengendalikan orang lain, melainkan dari kesungguhan memperbaiki diri, menata diri serta mendekatkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Hidup seringkali membuat manusia merasa kecewa terhadap sikap orang lain. Kita berharap kebaikan dibalas dengan pengertian, perhatian dibalas dengan kesetiaan, dan nasihat diterima dengan hati yang terbuka. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang tetap keras meski telah dinasihati, berkali-kali sudah dinasihati. Ada yang tetap memilih pergi walaupun sudah dijaga sepenuh hati. Bahkan ada yang tetap tidak memahami meski telah dijelaskan dengan sabar dan tulus. Dalam keadaan seperti itu, banyak manusia akhirnya lelah. Hatinya penuh sesak karena terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara mengubah orang lain. Padahal tidak semua hati berada dalam kendali kita. Sebab hidayah, perubahan dan kelembutan hati adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia hanya mampu menyampaikan, sedangkan Allah yang membolak-balikkan hati setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan bahwa bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu memaksa manusia menerima kebenaran jika Allah belum membuka hatinya. Maka betapa tidak pantas jika kita memaksakan kehendak kepada semua manusia hingga hati sendiri dipenuhi luka dan kelelahan. Seringkali manusia ingin mengatur segalanya, ingin semua orang memahami dirinya, ingin semua orang mengikuti nasihatnya, dan ingin semua orang berjalan sesuai harapannya. Namun hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai keinginan manusia. Ada hal-hal yang memang harus diterima dengan lapang dada, sebab memaksa orang lain berubah ibarat menggenggam pasir terlalu erat. Semakin kuat digenggam, semakin banyak yang jatuh dan hilang perlahan. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan keikhlasan. Kita diperintahkan untuk menasihati dalam kebaikan, tetapi tidak diperintahkan memaksa hasilnya. Kita diminta menyampaikan kebenaran dengan hikmah, bukan dengan amarah dan tekanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hikmah berarti memahami batas diri. Tidak semua hal harus dipaksakan. Tidak semua orang akan berubah dalam waktu yang kita inginkan. Ada proses panjang yang hanya diketahui oleh Allah. Tugas manusia hanyalah tetap berbuat baik,
tanpa kehilangan kejernihan hati. Karena itu, hidup akan terasa lebih tenang saat seseorang mulai fokus memperbaiki dirinya sendiri. Mengubah cara berbicara agar lebih lembut. Mengubah cara berpikir agar lebih positif. Mengubah cara menyikapi luka agar tidak dipenuhi dengan dendam. Dan mengubah cara memandang kehidupan dengan lebih bijaksana serta penuh syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal hilmu bitahallumi wa innamal ilmu bitahallumi." Sesungguhnya sifat santun diperoleh dengan belajar bersikap santun dan ilmu diperoleh dengan belajar. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa memperbaiki diri adalah proses panjang yang membutuhkan kesungguhan. Tidak ada manusia yang langsung sempurna. Kedewasaan lahir dari latihan menghadapi kehidupan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Terkadang perubahan kecil dalam diri justru menghadirkan ketenangan besar yang selama ini dicari. Ketika seseorang mulai belajar menahan emosi, hidupnya menjadi lebih damai. Ketika seseorang mulai belajar memaafkan, dadanya terasa lebih lapang. Ketika mulai berhenti menuntut manusia memahami dirinya, ia akan lebih mudah menerima kenyataan hidup. Orang yang bijaksana tidak sibuk mengendalikan orang lain, tetapi sibuk mengendalikan dirinya sendiri. Sebab musuh terbesar manusia seringkali bukan orang lain, melainkan hawa nafsunya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak persoalan hidup sebenarnya menjadi ringan ketika manusia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah kecewa berlebihan, tidak mudah memaksa kehendak kepada orang lain. Sebab hati yang matang memahami bahwa setiap manusia memiliki jalan berpikir dan kadar pemahaman yang berbeda. Ada saatnya menasihati, ada saatnya diam. Ada saatnya bertahan, ada saatnya mengikhlaskan. Dan ada saatnya menghendaki, mengejar pengertian manusia, lalu mulai mencari ridha Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasbir sabran jamila," maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 5. Sabar yang indah adalah sabar tanpa banyak keluhan. Sabar yang indah adalah tanpa kebencian. Sabar yang indah adalah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah. Orang yang mampu bersabar akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan hanya untuk memikirkan siapa yang tidak memahami kita. Lebih baik menggunakan waktu untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, memperindah akhlak, dan mendekatkan hati kepada Allah. Sebab pada akhirnya, yang paling menentukan kebahagiaan bukan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi bagaimana hati kita menyikapi semua itu dengan iman dan kebijaksanaan. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri renungan sore ini, pesan kami, jangan lelah menjadi pribadi yang terus belajar memperbaiki diri. Jika hari ini masih mudah kecewa, belajarlah lebih ikhlas. Jika hari ini masih mudah marah, belajarlah lebih sabar. Jika hari ini masih sering ingin mengendalikan orang lain, belajarlah menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena ketenangan sejati lahir bukan ketika semua orang berubah sesuai keinginan kita,
Tetapi ketika hati kita mampu menerima kehidupan dengan penuh iman, kesabaran, dan kedewasaan. Semoga Allah selalu menjaga hati kita untuk terus mengajak kepada kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan menata hati dari maksiat, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ramli Ahmad QH MPD. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 78 hingga ayat 81 dibacakan oleh Qori'ah Wiwit Nurdiana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 78 hingga ayat 81 dibacakan tadi oleh Qori'ah Wiwit Nurdiana. Pendengar Prosatu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita lepas sejenak segala kesibukan dunia untuk segera mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro Satu Radio Mataram, dimanapun Anda berada, masih lagu-lagu religi islami kami hadirkan untuk menemani suasana ibadah maghrib di kesempatan malam hari ini. Dan lagu-lagu religi islami akan terus kita nikmati hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anda yang mungkin saat ini belum mendirikan ibadah sholat maghrib, disegerakan karena saat ini sudah pukul 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, nasi seperti yang kita tahu bersama merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi, ada pun beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi, yakni nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, ada juga nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan meningkatkan sensitivitas insulin, pati resisten ini dapat membantu mengatur kadar gula darah. Kemudian bisa juga meningkatkan kesehatan usus. Jadi pati resisten ini menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga mendukung kesehatan pencernaan dan juga bisa membantu menurunkan berat badan karena tidak semua kalori dari pati resisten ini diserap tubuh. Jadi makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun yang perlu diingat pendengar, kandungan pati resisten ini dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan juga waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi kami ketengahkan dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram di NTB malam ini kembali bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga bergantinya hari nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya awali NTB malam ini dengan menghadirkan satu informasi untuk Anda dalam musik dan informasi, di mana informasi-informasi ini nanti kami akan ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali satu informasi pendengar, ini informasi terkait pembangunan bypass port to port Lombok ya, yang menuju Kayangan. Jadi rencana pembangunan jalan bypass port to port Lembar ke Kayangan kembali mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat. Jadi proyek strategis yang akan menghubungkan pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dengan pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur itu dinilai mampu menghadirkan konektivitas yang lebih efisien, memangkas biaya logistik, sekaligus ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jalan baru sepanjang sekitar 80 km tersebut dirancang, ini bisa menjadi jalur darat alternatif yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Pulau Lombok. Jadi kehadirannya diproyeksikan memangkas waktu perjalanan yang selama ini mencapai 5 hingga 6 jam, bisa menmenjadi hanya sekitar 1 jam 45 menit hingga 2 jam. Selain melintasi kawasan pesisir selatan Pulau Lombok, jalur bypass ini juga nanti akan terhubung dengan kawasan strategis seperti Bandara Internasional Lombok hingga Teluk Awang. Dan pemerintah Provinsi NTB pun menargetkan agar pekerjaan fisik proyek tersebut dapat segera dimulai sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor logistik dan pariwisata. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyambut positif rencana pembangunan jalan tersebut karena menurutnya peningkatan konektivitas merupakan fondasi utama dalam menciptakan efisiensi distribusi barang maupun mobilitas masyarakat. Ia juga mengungkapkan sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah menjelaskan kondisi jalur penghubung antara pelabuhan di Pulau Lombok yang saat ini masih memerlukan waktu tempuh yang sangat panjang. Karena itu, AHY menilai pembangunan jalan bypass port to port menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat sistem transportasi di Indonesia. Infrastruktur yang terintegrasi ini nanti akan diyakini akan memberikan dampak langsung ya terhadap efisiensi biaya distribusi, kemudian bisa memperlancar arus barang hingga bisa meningkatkan daya saing daerah. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, di interview malam ini masih di Musik dan Informasi. Kami temani Anda. Tadi kami ketengahkan ya informasi mengenai pembangunan jalan bypass Port to Port Lembar Kayangan yang alhamdulillah kembali mendapatkan dukungan. Selanjutnya pendengar, kami ketengahkan satu informasi lagi. Ini informasi terkait El Nino ya, di mana fenomena El Nino yang sedang berlangsung ini diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Jadi peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari pusat Eropa untuk perakiran cuaca jangka menengah tim Stockdale. Jadi peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026. Dan menurut Stockdale, model perkiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Dan ia juga mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Ia juga mengatakan belum pernah melihat perkiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Jadi Stockdale menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor yang sangat besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perkiraan. Jadi El Nino ini menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik, ekuator meningkat. Jadi kondisi tersebut mempengaruhi pola angin, tekanan udara dan curah hujan di berbagai belahan dunia. Dan fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Dan jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dampaknya dapat menjadi lebih besar. Jadi Stockdale mengatakan El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Ya pendengar, ini informasi yang bisa Anda baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan saat ini pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kami jeda dulu untuk menghadirkan informasi dan lagu. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih di Musik dan Informasi, kami akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami mengajak Anda menyimak warta berita RRI Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan satu informasi untuk Anda, informasi yang masih kami kutip dari laman informasi kami dari rri.co.id, di mana LBHA BKPRMI NTB mengusulkan 5 langkah untuk mencegah kekerasan di pesantren. Jadi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi LBHA BKPRMI NTB mengusulkan 5 langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus bisa mencegah terulangnya kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Direktur LBHA BKPRMI NTB Solihin menilai penanganan kasus kekerasan di lembaga pendidikan tidak cukup dilakukan melalui proses hukum semata, tetapi juga membutuhkan pembenahan sistem pengawasan dan kolaborasi lintas sektor. Yang mengusulkan reformasi tata kelola dan pengawasan pondok pesantren melalui penguatan akreditasi berbasis kesejahteraan anak, audit sistem pengasuhan, serta peningkatan fungsi pengawasan Kementerian Agama hingga tingkat daerah. Selain itu, LBH BKPRMI NTB juga mendorong penghentian budaya senioritas yang kerap dibungkus dengan alasan pendisiplinan. Karena menurutnya, pola pembinaan harus diarahkan pada pendekatan disiplin positif disertai mekanisme pelaporan yang aman bagi santri. Solihin juga mengusulkan pembentukan satuan tugas perlindungan santri di tingkat kabupaten hingga kecamatan yang melibatkan tokoh masyarakat, psikolog, pekerja sosial, serta didukung layanan pengaduan atau hotline yang terintegrasi. Kemudian, di bidang penegakan hukum, aparat diminta menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun Undang-Undang Perlindungan Anak secara konsisten. Ia menegaskan kasus kekerasan berat tidak seharusnya diselesaikan melalui jalur mediasi atau kekeluargaan. Jadi LBHA, BKPRMI NTB juga mendorong peningkatan edukasi kepada wali santri mengenai hak-hak anak serta keterlibatan organisasi keagamaan dalam mengkampanyekan bahwa segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Menurut Solihin, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh santri. Nah, ini informasi yang saya kutip pendengar dari laman informasi kami di rri.co.id. Jadi, dan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar.

Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD dalam melaksanakan kegiatan edukasi kebencanaan yang juga dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi informasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS dulu ya. Harusnya kan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
15: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000
16: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
18: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
21: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
22: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
23: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
22: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
24: Buenas tardes para todos. Ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
22: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
24: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
22: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama ya menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan Sabtu malam ya, atau di malam minggu, Anda yang saat ini sedang menikmati malam minggu, punya rencana ingin berkumpul bersama teman, sahabat ya, di malam ini, semoga lagu-lagu ataupun acara yang kami persembahkan dari siaran Pro 1 di malam ini bisa menambah suasana malam minggu Anda menjadi lebih bahagia ya. Apalagi di salah satu acara Pro 1 RRI Mataram, yakni Success Story ya, yang menghadirkan beberapa kisah sukses yang bisa menjadi inspirasi kita bersama ya, untuk meraih apa yang menjadi keinginan ataupun harapan. Mutiara Lombok dari laut menuju pasar dunia, ini menjadi kisah yang perlu mungkin menjadi perhatian kita juga ya, untuk Anda khususnya yang saat ini sedang berproses ya, ingin menuju yang lebih baik lagi dalam hal cita-cita ataupun harapan. Pulau Lombok dikenal sebagai salah satu penghasil mutiara laut berkualitas dunia. Banyak pelaku usaha mutiara memulai bisnis dari skala kecil. Mereka belajar memilih bibit tiram, memahami kondisi laut, hingga menunggu bertahun-tahun sebelum mutiara siap dipanen. Dan pendengar, tidak semua panen berhasil. Ada yang gagal karena cuaca ekstrim, ada yang kehilangan ribuan tiram akibat penyakit. Namun mereka terus belajar. Selain menjual mutiara mentah, mereka mulai membuat perhiasan bernilai tinggi. Mereka mengikuti pameran nasional maupun internasional. Lambat laun, mutiara Lombok dikenal sebagai produk premium. Dan kini pendengar, banyak UMKM perhiasan mutiara ini memasarkan produknya hingga ke Jepang, Korea, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Kesuksesan itu lahir dari kesabaran, karena mutiara tidak pernah bisa dipercepat proses terbentuknya. Hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah ini pendengar, hal-hal yang paling bernilai memang membutuhkan ya waktu paling lama untuk tumbuh. Kemudian ada juga yang kita tahu bersama bahwa di Pulau Sumbawa, madu hutan ini telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun. Dulu, para pencari madu ini hanya menjual hasil panen dalam botol bekas tanpa label. Jadi harga jualnya rendah karena pembeli tidak mengenal kualitasnya. Jadi sekelompok petani kemudian berinisiatif membentuk kelompok usaha. Mereka mulai belajar menjaga kualitas madu, kemudian menggunakan kemasan yang baik ya, mengurus izin usaha hingga bisa memperoleh sertifikasi. Tidak mudah, mereka harus meyakini masyarakat bahwa madu asli harus dipanen secara lestari tanpa merusak pohon tempat lebah bersarang. Mereka juga belajar bahwa kemasan yang menarik ternyata ini bisa meningkatkan nilai jual. Perlahan madu Sumbawa mulai dikenal. Produk masuk ke toko oleh-oleh, supermarket, hingga dipasarkan secara daring. Dan kini madu Sumbawa menjadi salah satu produk khas NTB yang dicari wisatawan. Pendapatan masyarakat meningkat tanpa harus merusak hutan. Justru kelestarian hutan menjadi modal utama untuk keberhasilan usaha mereka. Jadi menjaga alam bukan menghambat usaha ya. Justru alam yang terjaga ini adalah investasi terbaik bagi masa depan bisnis.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Success Story, kami menemani Anda di Sabtu malam ini ya, atau di malam Minggu. Semoga Anda yang menikmati malam Minggu bersama putra-putri Anda ataupun sahabat, teman ya, untuk menikmati malam Minggu ini sebelum nanti menghadapi awal pekan ya. Usahakan menikmati suasana setiap momennya ya, agar ketika menghadapi awal pekan nanti terasa lebih semangat, lebih fresh untuk menjalani aktivitas-aktivitas Anda. Success Story masih menemani ruang dengar Anda. Kami hadirkan kembali satu kisah ya, di mana di Desa Sukerara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Di desa ini menenun bukan hanya pekerjaan, melainkan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi banyak perempuan di desa ini memulai usaha tenun dari beranda rumah mereka, dan awalnya hasil tenun hanya digunakan untuk kebutuhan adat dan keluarga. Namun seiring berkembangnya wisata budaya di Lombok, peluang ekonomi mulai terlihat. Salah satu pengrajin senior menceritakan bahwa dulu selembar kain tenun ini bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk selesai, dan harganya pun belum sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Namun mereka tidak menyerah, para pengrajin mulai belajar untuk memperbaiki kualitas produk, mengembangkan motif, mengikuti pameran UMKM, hingga bisa memanfaatkan media sosial. Wisatawan yang datang ke Lombok semakin tertarik membeli tenun sebagai oleh-oleh khas daerah. Dan saat pandemi melanda dan wisatawan berkurang drastis, banyak pengrajin beralih menjual produk secara daring. Jadi mereka belajar memotret produk, membuat katalog digital, dan juga memasarkan tenun ke berbagai kota di Indonesia. Kini hasil tenun Sukerara ini tidak hanya dipakai pada acara adat, tetapi juga menjadi bagian dari industri fashion nasional. Nah, pendengar, warisan budaya akan memiliki nilai ekonomi tinggi ya ketika dipadukan dengan inovasi dan kemauan belajar. Success Story hadir untuk Anda setiap Sabtu malam setelah Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk malam ini sampai di sini kami temani Anda di Success Story. Semoga kisah-kisah yang kami ketengahkan ya di malam hari ini, kisah-kisah sukses para pelaku UMKM NTB ini, mengajarkan bahwa keberhasilan tidak lahir dalam semalam ya. Ia tumbuh dari kerja keras yang dilakukan berulang-ulang, dari kegagalan yang tidak membuat seseorang berhenti melangkah, serta dari keyakinan bahwa usaha kecil hari ini bisa menjadi kebanggaan daerah di masa depan. Karena pada akhirnya memang kesuksesan ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai ya, melainkan seberapa kuat kita bertahan dalam perjalanan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami ketengahkan untuk Anda satu informasi dalam Lintas Informasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante, Kecamatan Peringgerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang lomba desa berprestasi. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bari mengatakan, Desa Bilebante memang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat nasional, baik sebagai desa wisata maupun dalam program penanganan stunting. Namun prestasi tersebut hanya menjadi salah satu nilai pendukung karena penilaian mencakup puluhan indikator, termasuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, penanganan stunting, angka kemiskinan, infrastruktur hingga prestasi, partisipasi dan semangat gotong royong warga. Demikian Lintas Informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan, pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Papa dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah bikin kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan, tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain, supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam obrolan komunitas. Tetaplah bersama kami.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Andi Suhandi di NTB malam ini. Di malam hari ini, di Sabtu malam, kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Nah, di malam hari ini saya bahagia sekali. Saya tidak sendiri di obrolan komunitas malam ini karena saya sudah tersambung via telepon bersama komunitas bonsai. Nah, di via telepon ada Bapak Lena yang siap memberikan kita informasi tentang bagaimana seni bonsai tersebut dilakukan. Selamat malam Bapak Lena.
2: Selamat malam juga untuk semua pemirsa Pro 1 RRI.
1: Iya.
2: Salam kenal dari saya, Bapak Lena dari Komunitas Bonsai.
1: Iya.
2: Mataram.
1: Baik. Bapak Lena yang ada di Mataram. Kabar sehat Bapak ya. Lena ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, kalau berbicara mengenai seni bonsai ini, kalau Bapak Lena sendiri sejak kapan ini tertarik dengan seni membonsaikan tanaman?
2: Oke, terima kasih. Saya awalnya tertarik dengan bonsai ini 2010. Jadi saya bersama teman-teman di Mataram mencoba untuk mendalami ilmu seni bonsai ini. Seperti apa, setelah saya pelajari ternyata ya luar biasa bonsai ini ternyata bisa untuk inspirasi kita, untuk kita juga bisa menjadi menambah nilai ekonomis untuk kita.
1: Itulah. Kalau saya melihat kan tanaman bonsai yang dibentuk ini tidaklah gampang gitu ya Pak Lena ya. Ini belajarnya dari mana ini Pak Lena?
2: Di samping otodidak kita juga belajar dari tokoh-tokoh kita di Mataram ini. Ya, senior dan sudah lama menekuni seni bonsai ini kan.
1: Kalau komunitas bonsai ini biasanya kumpul berapa kali sebulan atau berapa kali setahun gitu untuk melakukan pameran tanaman bonsai?
2: Kalau untuk di organisasi kita, ini kita di organisasi dari Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Jadi di Mataram ini dan di NTB ini masing-masing kabupaten sudah punya cabang sendiri juga.
1: Oke.
2: Tapi tetap untuk koordinatornya ada di Mataram. Dan untuk apa namanya, pertemuan-pertemuan yang rutin kita laksanakan itu per satu bulan sekali. Dan untuk pameran yang kita laksanakan, kita laksanakan tiap tahun untuk pameran nasional. Nanti yang lain, cabang-cabang lain juga mengadakan.
1: Oke, baik. Kalau kita fokus ke tanaman bonsai ini Pak Lena ya. Saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan tanaman bonsai. Maksudnya seni membonsaikan tanaman gitu ya.
2: Iya.
1: Nah ini kalau ingin membentuk tanaman bonsai, ini jenis pohon apa saja yang bisa dilakukan seperti itu?
2: Baik. Jadi di seni bonsai ini sama seperti komunitas-komunitas yang lain, ada hobi motor mungkin, hobi burung. Jadi apa yang menjadi bahan, apa yang jadi materi ini sudah kita tahu. Jadi banyak macam. Kayak kita di Lombok ini, kita komoditas yang sudah dijual ke luar negeri yang bisa dibawa untuk ditampilkan di luar negeri adalah seng timur, dan itu sudah menasional dan mendunia. Bahan seng timur
1: tanaman
2: itu
1: apa?
2: Ada di Lombok, dan yang bagus itu ada di Sekotong. Itu di daerah Sekotong Barat itu, Pemalitan namanya. Itu pohonnya saing simur, dia berduri tapi dia berbatang keras dan berdaun kecil ketika dibonsai. Intinya dibonsai kan kematang keras, punya karakter yang tua, dan daunnya kecil. Nah, itu yang bagus untuk dibonsai. Ada juga jenis serut. Serut itu kalau bahasa kita di Lombok ini, prek. Itu. Bahasa kita di sini di Lombok, prek. Itu banyak di daerah selatan, di daerah selatan Lombok, seperti di Sekotong, di Kute, di Awang, itu daerah hidupnya di situ.
1: Oke.
2: Ada juga yang bonsai-bonsai luar yang kita bonsai, seperti Okianti, Kimang, jenis-jenis spring itu yang berasal dari Taiwan maupun dari Jepang.
1: Kalau selain simbur itu sendiri, itu nilai ekonominya tertinggi berapa itu, Pak Lena?
2: Kalau saya simbur, kalau untuk harga bahan ini Pak ya, karena medannya kan sulit untuk mencari bahan ini. Untuk nominal bahan saja, kalau yang berkarakter bagus untuk kontes, itu 1 juta ke atas. Tapi ketika saya simbur yang 1 juta tadi diproses selama mungkin 3-4 tahun, itu bisa menjadi puluhan juta itu Pak.
1: Ya. Yang tadinya hanya tanaman biasa, tapi ketika dibentuk menjadi bonsai ini bisa bernilai tinggi ya.
2: Betul sekali.
1: Wah, kalau selain saing simbur, sering juga dulu ini Pak Lena, saya melihat ada Kamboja Jepang gitu.
2: Kalau Kamboja, dia larinya ke tanaman hias. Memang di kota saya bonsai larinya ke tanaman hias.
1: Oh beda gitu tanaman hias dengan bonsai.
2: Beda.
1: Bedanya di mana Pak Lena?
2: Kalau Kamboja kan dia tanaman berbunga. Kalau yang di Bonte kan kebanyakan tanaman perdu dia.
1: Berarti kalau Kamboja Jepang itu larinya ke tanaman hias gitu ya?
2: Iya.
1: Walaupun memang dia bermain tongkolnya gitu ya?
2: Benar. Dia punya bonggol yang bagus juga.
1: Oh iya bonggolnya. Seperti di bonsai gitu kelihatannya.
2: Iya.
1: Kemudian Pak Lena, teman-teman kesulitan biasanya untuk melakukan bonsai ini bagian apanya?
2: Biasanya kalau teman-teman ini kesulitan di perawatannya.
1: Oh, di perawatannya.
2: Karena
1: ya?
2: Karena perawatan itu kita perlu insek berapa sebulan sekali atau dua minggu sekali. Tergantung tanamannya juga. Ada tanaman-tanaman yang jenisnya rawan dengan kutu putih itu. Jadi itu kalau sudah diserang sama jenis-jenis kutu itu, biasanya dia akan membunuh ranting dia, mengeringkan ranting. Jadi pohon yang sudah maksimal, dia perawatannya harus maksimal juga. Nah, kesulitan teman-teman di perawatan itu.
1: Oke, perawatan. Nah, kalau berbicara mengenai perawatan nih, Pak Lena, untuk setiap jenis tanaman, pastinya ada berbeda cara merawatnya ya?
2: Iya, benar sekali. Ada perlakuan yang berbeda dari segi pola tanam, media juga berbeda. Begitu juga inseknya ada yang berbeda. Jadi perlakuan pohon itu memang berbeda-beda.
1: Nah, itu Pak Lena, saya tertarik sekali ketika melihat bentuk dari bonsai yang membentuk karakternya itu. Ini biasanya membutuhkan berapa lama nih waktunya untuk membentuk bonsai sehingga mencapai bentuk yang kita inginkan itu?
2: Ya, saya menjelaskan dulu dari sila bonsainya dulu.
1: Oke,
2: Pak ya.
1: Boleh, silakan.
2: Kalau dari seni bonsai ini ada namanya formal. Formal itu pohonnya tegak lurus. Itu yang harus ada tahapan-tahapannya. Yang kedua, ekspresionis. Ekspresionis itu kita yang membuat pohon itu bagaimana menjadi indah. Ekspresi kita sebagai seniman. Kita berkata. Yang ketiga, surrealis. Surrealis itu biasanya itu bawaan alam. Jadi pohonnya memang bengkok di alam atau di bolong di alam, itu kita bawa. Kita pertahankan nilai estetikanya, apa yang ada di alam itu surrealis namanya.
1: Surrealis jadi, ya?
2: Ya, jadi karakter-karakter itu berbeda. Ada lagi nanti kita program caranya. Program itu butuh tahapan-tahapan juga. Dari membentuk kaki, batang, ranting, sampai cucu dan anak ranting, sampai keseluruhan. Jadi proporsi bonsai yang utuh. Gitu.
1: Sehingga ini bisa terbentuk bentuk yang kita inginkan tadi ya.
2: Benar-benar sekali, Pak.
1: Nah, itu biasanya berapa lama tuh, Pak Lena?
2: Iya, tergantung proses. Biasanya kalau jenis beringin, dia lebih cepat dengan pohon-pohon yang berbatang keras. Seperti kain sutra tadi, seperti serut. Lebih cepat jenis-jenis tikus atau beringin. Untuk cepat jadi seperti ada juga tanaman tancang yang notabene lebih banyak tumbuh di Jawa. Kalau kita ada wahong, di Jawa ada tancang namanya.
1: Oke. Apakah apakah setiap daerah Pak Lena punya tanaman bonsai unggulan-unggulan tersendiri gitu?
2: Benar. Ada beberapa spesies memang yang tidak bisa tumbuh di tempat lain. Seperti kita yang timur. Ada memang tumbuh di tempat lain dan timur, tapi karakternya berbeda dari segi komposisi mulai dari batang dan daun. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang memang di sini bisa tumbuh, tapi di tempat lain tidak bisa tumbuh. Jadi banyak spesies yang berbeda.
1: Berarti dia punya tempat tersendiri gitu ya?
2: Benar.
1: Walaupun tumbuhnya bisa, tapi tidak estetika.
2: Tidak maksimal seperti di tempat habitat aslinya.
1: Contohnya tanaman seng simbur tadi gitu ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, berarti kalau di Lombok, unggulannya adalah tanaman seng simbur untuk bonsai?
2: Iya, untuk sementara seng simbur kita sebagai produk unggulan untuk keluar. Yang bisa kita jual di dalam negeri maupun di luar.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau secara nasional nih Pak Lena, yang paling difavoritkan oleh teman-teman dari komunitas bonsai itu tanaman apa?
2: Tanaman santigi.
1: Tanaman apa?
2: Santigi. Santigi itu tumbuh di, biasanya di tebing-tebingan laut. Dia ada dua. Ada jenisnya ada dua. Ada santigi pasir sama karang. Kalau yang karang, kita dulu di Lombok banyak, cuman karena perburuan yang agak ekstrim dan nilai jualnya memang lumayan. Untuk sementara tertinggi untuk penjualan bonsai yang sudah jadi maupun bahan ya santigi ini. Kalau kita biasanya di Lombok di wilayah selatan, tapi sekarang sudah dilarang karena merusak habitatnya sendiri seperti di sepotong ada di Gili Gede, dia tumbuh namanya santigi pasir, ada di Gili Perawangan. Setelah ada perburuan yang sangat ekstrim dan tidak ada penggantinya, maka pemerintah daerah pun agak wanti-wanti untuk melarang perburuan santigi ini. Oh. Yang masih banyak kita ngambil di Sumba sama Sumbawa.
1: Santigi gitu ya?
2: Santigi ya, benar.
1: Wah, luar biasa. Itu nilainya sampai berapa itu, Pak Lena?
2: Kalau santigi mulai dari jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta, sampai 1M ada.
1: Wow. Kalau untuk orang yang paham dengan bonsai itu berani benar, aja untuk dibayar gitu ya.
2: Benar.
1: Karena nilai seninya itu.
2: Ya, karena di bonsai juga kan sama dengan hobi-hobi yang lain seperti seni rupa, seni lukis. Jadi tidak bisa dihargai dengan suatu penghargaan yang khusus. Orang yang suka itu yang menghargai itu.
1: Iya. Nah, kalau dulu saya juga sering mencoba-coba untuk membonsaikan tanaman hias ini. Kayak benar. Bunga kertas gitu, Pak.
2: Iya.
1: Pak Lena, apakah bunga kertas ini termasuk juga ini?
2: Kalau bougainville dia masuk di bonsai. Dan kebetulan saya juga senang dengan karakter dari bougainville. Dia punya karakter yang bagus. Dia punya tampilan. Dan daunnya bisa kecil. Dia jenis-jenis yang bisa kecil itu jenis-jenis Singapura maupun Holland. Kalau kita punya lokal, dia daunnya yang kulit kecil dan batangnya dia teropos.
1: Untuk lokal.
2: Tapi kalau
1: ya?
2: Kalau yang impor seperti Singapura maupun Holland, dia lebih keras ininya dan bisa menutup kambiumnya kalau dia teropos. Tapi kalau lokal sulit. Ya itulah. Kelemahan kita untuk bougainville memang harus yang dari luar ya kita.
1: Oh, kalau kita melakukan penyambungan agar membentuk tanaman bougainville hasil luar bisa itu?
2: Bisa. Karena spesiesnya sama. Cuman kalau kita mau sambung yang luar dengan yang lokal bisa saja, tapi tetap nanti yang batang utama yang dari lokal ini akan kewalahan karena dia tetap teropos kalau yang lokal.
1: Oh gitu. Bisa-bisa saja tapi hasilnya nggak maksimal gitu ya.
2: Maksimal, benar.
1: Oke. Nah, kembali lagi ke perawatan tanaman bonsai ini Pak Lena. Seringkali juga saya lihat teman-teman melakukan pemangkasan. Ini tujuannya untuk apa itu?
2: Ya, jadi tujuan pemangkasan itu kalau kita sebut di komunitas itu pruning. Jadi pruning daun ya? Itu sangat perlu untuk berkala. Karena itu akan menyebabkan tunas-tunas baru yang lebih produktif ketimbang yang lama. Jadi setiap berkala, setiap per 6 bulan atau per 3 bulan tergantung jenis pohonnya, dia harus pruning. Nanti dia akan tumbuh batang maupun tunas yang baru itu lebih maksimal.
1: Berarti dilakukan pruning itu sangat penting. Itu berapa kali kita melakukan pruning, Pak Lena?
2: Kalau untuk pruning tergantung kebutuhan kita, misalnya mau kontes atau perawatan berkala, dan tergantung pohonnya, jenis pohonnya. Kalau memang ada jenis pohon yang cepat dia tunasnya banyak, ya dia harus segera gitu. Karena dikhawatirkan nanti sinar tidak bisa memproses fotosintesis maksimal karena banyak bahan-bahan yang lain tidak terkena fotosintesis gitu.
1: Oke, apa ada teknik-teknik pruning yang bagus untuk bonsai ini?
2: Teknik pruning dia biasanya ada yang digunting, ada yang dicabut langsung. Tapi untuk yang pohon yang sudah jadi, biasanya dia pakai gunting. Dan memang agak lama, tapi prosesnya lebih maksimal untuk hasil.
1: Oke, nah selain pruning, saya juga sering melihat teman-teman komunitas bonsai melakukan pembentukan cabang dengan dibentuk ke arah kiri, kemudian dibentuk ke arah kanan menggunakan bantuan kawat. Nah ini apakah ada kawat khusus yang digunakan memang untuk tanaman?
2: Benar, untuk kawat khusus ini ada dua, ada yang lokal, ada yang impor. Jadi kawat yang dipakai di bonsai juga khusus kawat untuk bonsai. Jadi untuk pembentukan suatu karakter cabang, karena kalau kita di alam kan biasanya dia polos-polos saja, pohon kan dia mau ke kanan, ke kiri, dia lurus-lurus saja. Tapi di bonsai kan kita buat miniatur pohon di alam.
1: Betul, dikerdilkan gitu ya.
2: Kecil mungkin kita buat pohon itu lebih bagus. Nah itulah bantuannya, apa alatnya itu adalah kawat untuk membentuk tekukan-tekukan karakter buahnya nanti di situ. Dan tidak pure pohon itu punya batang lurus-lurus saja. Jadi ada satu dua yang memang harus diterasikan untuk membentuk, membuat komposisi pohon yang bagus. Jadi salah satu cara dengan dikawat itu. Dan masa pembukaan kawatnya tergantung pohonnya juga, karakter pohon itu dan jenis pohonnya. Kalau dia pohon yang cepat besar, jenis tikus, sancang dan sebagainya, harus cepat dibuka, karena kalau tidak masuk kawat ke batang, itu akan melukai batang dan itu pertumbuhan kurang maksimal. Jadi minimal per 3 bulan itu sudah dibuka lagi.
1: Oh, dan 3 bulan itu sudah mengikuti alur kawat tadi?
2: Iya, yang kita mau. Dia akan diam nanti batangnya.
1: Berarti ini penting untuk diperhatikan ya. Kadang terlewat aja itu kawat didiamkan sampai berbulan-bulan gitu ya.
2: Iya, itu loss control itu.
1: Penting untuk dilihat gitu kondisi kawat apakah ini sudah menembus kulit dari batang itu gitu ya.
2: Benar, karena untuk mendapatkan hasil maksimal juga perlu kelatenan kita, perhatian kita terhadap pohon tersebut.
1: Nah seperti yang disampaikan Pak Lena tadi, bahwa seni bonsai ini adalah bagaimana mengkerdilkan tanaman sehingga bentuknya itu sama dengan bentuk asli yang ada di hutan gitu, nggih? Tidak berbeda jauh, cuman ini dalam bentuk miniatur. Nah, untuk pemilihan potnya sendiri ini, apakah ada teknik-teknik tersendiri untuk tanaman ini dengan pot yang ini gitu agar terlihat lebih estetika?
2: Benar sekali. Untuk penampilan sangat perlu sekali di bonsai itu, karena yang dinilai terakhir itu setelah di konteks itu adalah akar.
3: Oh.
2: Akar itu bagaimana pembentukan akar, terus batang, ranting, baru keseluruhan pohon itu. Nah, terakhirnya bagaimana wadahnya. Cocok dengan karakter pohon yang ditampilkan itu dengan pot yang dipakai. Nah, itu sangat dinilai untuk keseimbangan penampilan.
1: Berpengaruh itu dalam poin nilainya nanti ya.
2: Benar, makanya di bonsai itu bukan hanya penggemar bonsai saja yang diuntungkan dalam seni bonsai. Ada tukang pot, dia juga dapat untung dari seni bonsai ini, karena orang berbonsai pasti butuh pot. Nah, dan tukang-tukang pot ini pun juga dapat nilai ekonomis dari orang yang bermain di bonsai.
1: Biasanya pot-pot yang digunakan untuk bonsai, jenis-jenis pot yang seperti apa itu, Pak Lena?
2: Ada dua jenis biasanya yang kita pakai. Tiga jenis. Ada jenis beton yang biasa, yang opak, yang bundar.
1: Betul.
2: Yang kedua adalah pot relief. Relief itu seni ukiran seperti batu sarang yang ditampakkan di pot itu. Yang ketiga adalah pot keramik.
1: Pot keramik. Keramik
2: ini pun ada. Pot keramik ini pun ada dua jenis. Ada pot keramik yang kita beli lokal, ada yang impor dari Jepang maupun Cina. Nah, itu dan harganya kalau yang dari luar memang luar biasa.
1: Tapi wadah ini juga menentukan ya nilai.
2: Wadah juga menentukan.
1: Nilai tambah dari tanaman itu ya.
2: Benar. Tampilannya berpengaruh juga untuk dari pot itu.
1: Betul sekali. Salah-salah memilih pot ini akan merusak keseluruhan dari tanaman itu ya.
2: Benar sekali.
1: Kemudian untuk media tanam ini Pak Lena, banyak juga yang menanyakan untuk media tanam pot apa aja sih sebenarnya? Karena yang saya lihat kadang tanahnya sedikit gitu.
2: Iya benar sekali. Untuk media, biasanya kan kita gunakan kompos dicampur dengan sekam. Itu dicampur lagi dengan pasir malam.
1: Pasir?
2: Nah, setiap perlakuan pohon itu, jenis pohon itu berbeda.
1: Iya.
2: Kayak sentigi, dia tidak boleh menggunakan kompos dalam artian yang berlebihan. Dia lebih banyak menggunakan pasir malang.
1: Oh.
2: Karena dia sendiri sudah punya karang di situ. Dia diambil sama karangnya. Jadi perlakuan pohon itu memang berbeda-beda. Jadi jenis media yang dipakai di bonsai itu ada bermacam-macam. Ada yang kompos, ada yang humus dari bekas daun-daun tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, pun yang kita buat sendiri. Ada pasir malang namanya. Pasir malang itu pasir gunung. Kita juga punya di Rinjani, tapi kan kita tidak bisa eksplor itu. Tidak boleh. Tapi kalau di Jawa, kan pasirnya pasir gunung dari letusan gunung seperti Semeru dan lain-lain kan memuntahkan pasir gunung. Nah, itu yang dipakai yang bagus sekali untuk bonsai.
1: Itu
2: karena
1: boleh.
2: Dia porus dan masih ada kandungan-kandungan apa dibilang kalau dari letusan-letusan gunung itu biasanya dia subur tanaman itu.
1: Berarti kalau kita membutuhkan itu harus beli di luar gitu ya?
2: Benar. Dan kalau itu media sudah ada di packing-packing dan sudah beredar, kalau di komunitas itu sudah ada yang jual.
1: Jadi lebih dipermudah gitu ya?
2: Iya benar. Dari segi bukan hanya segi bahan saja, mulai dari peralatan dan perlengkapan bonsai pun sudah banyak yang menyediakan.
1: Oke. Jadi untuk para pemula nih yang mendengarkan obrolan kita nih, Pak Lena, jadi kalau ingin tertarik dengan seni bonsai, tinggal mengunjungi kemana nih?
2: Kita punya sekretariat itu di Semarang, namanya Pak Mate Baglor. Jadi sekretariat kita di Semarang. Saya lupa alamatnya, tapi kalau Mate Baglor namanya mungkin kalau di kalangan pecinta bonsai pasti dikenal. Sekretariat kita di situ untuk PBBI Cabang Mataram.
1: Berarti kalau ingin cari bahan-bahan media tanam, kemudian kemudian pupuknya juga ada di sana ya?
2: Ada semua ada.
1: Oke. Berarti kalau untuk perawatan untuk penambahan dari unsur haranya itu menggunakan pupuk kimia juga ya?
2: Iya, ada berapa item pupuk-pupuk yang mau lokal maupun luar juga banyak, seperti Bekasar, ada Anderson namanya. Namanya itu yang beredar di komunitas. Dan ada juga yang kayak apa namanya produk-produk lokal yang memang ada yang dari fermentasi juga bisa.
1: Oke. Berarti itu semua untuk menghindari hama atau penyakit dari bonsai ini. Kalau berbicara mengenai hapen atau hama penyakit dari bonsai ini yang sering diserang oleh hama penyakit ini bagian mananya nih untuk tanaman bonsai?
2: Biasanya di ranting ya, di ranting karena dia yang paling rawan itu adalah kutu putih ini yang sering.
1: Oh, kutu putih ya?
2: Makanya kita perlu insek per ada yang sebulan sekali, ada per 3 bulan, ada pun yang per 2 minggu sekali bisa melakukan insek dan untuk mencegah itu.
1: Baik. Kalau untuk penyiraman bonsai sendiri, apakah sama dengan tanaman-tanaman yang lain?
2: Untuk penyiraman di benih bonsai biasanya kita normalnya pagi, siang, kadang ada yang malam juga.
1: Ya. Baik.
2: Tapi biasanya untuk siang dihindari karena proses fotosintesis dan tumbuhan masih berproses pada siang hari, jadi kita menghindari penyiraman di siang hari. Jadi biasanya kalau nggak pagi sore gitu, kalau nggak sore malam.
1: Berarti hampir sama dengan tanaman yang lain ya?
2: Benar sama.
1: Oke. Nah, sebagai penutup nih, Valena, ada nggak tips-tips nih yang bisa dibagi untuk para pemula yang ingin memulai hobi bonsai ini, terutama misalnya dalam memilih jenis tanaman bonsai seperti apa?
2: Baik, untuk para pemula atau para pecinta yang ingin menggeluti jenis bonsai, yang pertama adalah harus punya seni di situ dalam dirinya, bahwa dia mencintai tanaman, itu yang utama. Yang kedua, untuk seni bonsai, kita sekarang banyak referensi, ada di YouTube, ada di Google. Nah, setelah ada referensi-referensi itu, kita juga bisa belajar di teman-teman yang lain. Untuk para pemula disarankan jangan langsung membeli bahan yang sudah jadi, karena nanti dikhawatirkan belum paham cara perawatan dan cara menata bonsai yang benar. Jadi belajarlah dari bahan-bahan yang kalau kan pikirannya ada di alam, kita belajar mengambilnya di alam. Yang kedua, kalau beli bahan, usahakan beli bahannya. Setidaknya itu proses ke depannya. Jadi tidak sia-sia nanti menjadi bonsai yang bagus seperti itu.
1: Oke, itu beberapa tipsnya ya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita kunjungi kemana nih? Ya, kalau ke Mataram kita kemana nih? Kalau ingin bertemu dengan teman-teman bonsai?
2: Kalau di teman-teman bonsai banyak. Di Pajang ada senior kita namanya Pak Komang Rao. Di apa nama Kekali ada Pak Sugeng namanya senior kita juga di Mataram. Sekretariat kita ada di jalan apa namanya di saya lupa kalau untuk jalan, tapi kalau teman-teman mau cari namanya Pak Made Maglen mungkin dikasih semua lingkungan Cemara itu pasti tahu.
1: Oke. Berarti untuk kawasan Lombok Barat bisa ke Cemara gitu ya?
2: Ya kalau di Lombok Barat bisa juga di teman-teman. Ada cabang juga di sana yang di Lombok Barat, cabang Lombok Barat.
1: Yang di mana kalau Lombok Barat?
2: Kalau Lombok Barat, kalau untuk ketua cabangnya di Pak Saroyo namanya, yang punya Pak Sangrila di Gerong itu.
1: Oke.
2: Nah itu contoh bonsai kita juga di Lombok Barat.
1: Menarik sekali, Valena. Sepertinya tidak cukup hanya ngobrol beberapa menit terkait bonsai ini ya, Valena ya.
2: Iya.
1: Butuh kita ketemu langsung gitu, melihat bonsainya, belajar secara langsung.
2: Terima kasih sudah bisa berbagi edukasi dan pengalaman di bonsai. Terima kasih Prof. RRI juga.
1: Baik, Pak Lina, terima kasih waktunya untuk malam hari ini, sukses terus, ya, salam ya. Sama teman-teman bonsai, komunitas bonsai, ya, ya. Semoga kreatifnya terus meningkat lagi dan semoga ya, tanaman ya. Unggulan kita tadi apa di Lombok?
2: Sayang Simbur.
1: Oh, Sayang Simbur, semoga bukan hanya terkenal di nasional tapi secara internasional gitu ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Lina, selamat malam.
2: Terima kasih. Salam semua untuk pemirsa Pro 1 RRI.
1: Baik. Ya, pendengar, bersama Bapak Lena, komunitas bonsai yang menemani kita dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Lena di malam hari ini dalam obrolan komunitas bisa memberikan inspirasi ya untuk para pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, terkhusus untuk pendengar yang memiliki hobi yang sama dalam merawat tanaman untuk dijadikan tanaman bonsai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda di malam minggu ini ya. Selamat bermalam minggu untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang kumpul bareng keluarga, bareng tetangga, bareng siapa lagi nih, bareng sahabat ya, bareng teman, atau bareng si dia. Barang siapapun ya, hari ini, malam ini Anda kumpul menikmati malam yang katanya malam yang panjang. Silakan bisa bergabung di Ruang Rindu untuk Anda meramaikan suasana malam minggu dengan menghubungi kami ya, seperti biasa di 081 80 dan 056 ribu, atau di 0370 646 521. Yuk pendengar yang ingin bergabung, boleh dicoba. Dicoba-coba, siapa tahu nyambung. Ada siapa nih di malam hari ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, keputus. Berikutnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Kenapa tidak ada suara ya? Oh ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bang Raja.
1: Ya.
0: Bang Raja malam ini di mana sekarang?
1: Masih di Lombok Timur.
0: Oh, di Lombok Timur. Belum selesai ya?
1: Suaranya, Bang. Bang. Besarin suaranya itu.
0: Suara siapa?
1: Suaranya di sana lah. Kan kecil tadi.
0: Ini kan udah keras suara saya.
1: Oh. Enggak, maksudnya di sana suara saya itu masih besar.
0: Besar ini suaranya Raja.
1: Oh gitu ya.
0: Ya, ya
1: itu. Tepuk suaranya.
0: Silakan suaranya ya, suaranya. Salamnya buat siapa?
1: Ya yang biasa. Itu yang di Kuripan tuh. Yang berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga sama si
1: ayangnya yang dari mana tahu tuh. Ayang rahayalan mungkin.
0: Silakan salamnya lagi buat siapa nih?
1: Oke, untuk Inanti, Bila dan Pak Irwan, terus Bang Fajar, terus Lali Ratu, Maya Mantang, Bunda Masnia, Bunda Luki Hajar, Bunda Saya, terus Purbaya, Ordes, terus Alvin, terus Bu Kartini, Pak Supri, Pak Yogi Mulwetak, dan yang di lima di buku itu siapa ya? Gaya Mulukur. Caca apa lah?
0: Caca siapa?
1: Caca Ayu.
0: Oh Ayu, Caca Ayu.
1: Kenal sama aku, sama kenal lagi. Malam kenal ya sama Ayu. Eh, Bang Edi.
0: Yo.
1: Berani saja dah, terakhir dah.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Raja yang sudah bergabung. Baik pendengar yang lainnya, silakan dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Oh iya, lagu Ruang Rindu malam ini kita akan dengarkan lagu-lagu lama ini ya, lagu-lagu mancanegara. Kalau tadi malam, kalau kemarin malam lagu-lagu Indonesia yang mengajak kita untuk bernostalgia, nah untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara tahun-tahun jadul juga ya, tahun 80-an, tahun 90-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Ruang Rindu. Ini dengan Pak Jamil ya?
2: Iya, betul. Bagaimana kabarnya?
0: Sehat. Kalau malam minggu biasanya kumpul sama siapa Pak Jamil?
2: Sama teman-teman ini, tapi sekarang ini agak apa namanya itu,
0: sepi ya.
2: Nyet lah cara bahasa mobilnya.
0: Ya nyet nane lete. Oh enggak,
2: ini sama teman-teman di selimut-selimutnya agak nyet sekarang ini.
0: Tambah nyet aja ya,
2: nyet ini.
0: Eh apalagi amun pagi-pagi sih nyet.
2: Ya kayak paginya agak kayak es yang baru dibuka di Kelkas itu.
0: Kayaknya es sih itu ya.
2: Kalau umpamanya tidak wajib ini sholat, ini mungkin kita tidak sholat.
0: Salamnya buat siapa Pak Jamil?
2: Ya, tadi itu Bang Raja lah. Nggak ada salam kenal Bang Raja. Pak Fajar. Pak Pujudin, Pak Muhyiddin, ada Iza, ada Cunanti, ada Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Bunda Masi, ada Pak Jekeri, keluarganya di rumah tinggal saya. Ada Denny Maya di Mantan, ada anak saya di sana, Kartini, nanti saya di sana, ada Hadi, semuanya sudah dari Asap Iza sudah.
0: Semua-semuanya ya?
2: Masuk nanti ya. Banyak kan kita sebut nanti kelamaan.
0: Terima kasih Pak Jamil ya.
2: Iya, selamat malam.
0: Malam juga Bang Jamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Silakan di belakangnya ada siapa? Bunda Cahaya apa kabar nih malam ini? Kemudian Bunda Masnia, Bunda Aisyah, apakah lagi diapelin lewat HP? Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali, kita akan tunggu ya sampai jam 11. Oh, ada ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lale, Ratu, Mbak Lale.
3: Gimana kabarnya Mas Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Silahkan. Gih.
3: Yang pertama buat keluarga Tiang, dimanapun dia berada, moga-moga kita berikan kesehatan, umur, dimana rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak Mirian, Pak Mawiin, terus Pak Orde, Pak Sahril, Pak Fajar, Pak Anu, Mas Raja, Mas Siang, terus Pak Jen, Pak Haji Sahabudin, Pak Janus, Pak Eja, terus Pak Kenza, Pak Kenzo, moga selalu Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Belum masuk Bunda Cahaya?
0: Belum.
3: Oh, mungkin belum bisa, mungkin kayaknya atau lagi sibuk.
0: Iya, lagi sibuk kayaknya.
3: Iya, malam minggu.
0: Iya.
3: Enggak.
0: Sibuk ya.
3: Terus siapa ya?
0: Bunda.
3: Iya, anu Pak Marisa. Pak Norca.
0: Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin ya? Sudah beberapa malam enggak ikut nih.
3: Oh, belum masuk ya?
0: Belum.
3: Oh, moga saya selalu di sana.
0: Iya, Pak Mawiin sehat selalu nggih.
3: Terus buat semuanya dah.
0: Okay,
3: dari A sampai Z tanpa terkecuali dalam kompak persahabatan, moga selalu. Buat Mas Andi, moga-moga Mas Andi tetap diberikan kesehatan juga.
0: Terima kasih.
3: Umur, semakin dilancarnya rezekinya.
0: Amin.
3: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Mas Andi jaga kesehatannya Andi.
0: Terima kasih.
3: Sampun ya dengan Mas Andi.
0: Sampun.
3: Alhamdulillah. Oke dah masuk sampai ya sihat waktunya Andi.
0: Iya sama-sama.
3: Sana saya mau sebut pasangan Ampura, makin lepungkeran lalu sebut pasangannya. Sirang rangkung setia ngobrol senasa Ampura, Agung Alisan Ampura Mas Andi Andi. Lagunya lagu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Lale Ratu sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Yuk boleh kita coba. Nah sini. Halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu membagi rindu sama Mas Andi.
0: Iya Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bun, apa ya. Lema kegiatan di Jolo Minggu?
4: Jalan-jalan, jalan kumpulnya di di SDN Sundil.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya?
4: Biasanya kalau enggak jauh dari startnya jam 7, kita jalan di rumah setengah 7. Terus kalau 7 kilo kadang-kadang sampai jam 10.
0: Oh.
4: Kalau 4 kilo ya kadang-kadang jam 9 selesainya. Mau ikut Mas Andi bergabung?
0: Insya Allah kapan-kapan, Ge.
4: Ya, setiap minggu dia itu.
0: Setiap minggu gitu. Anda ada Nakil, Bunda?
4: Enggak sih Nakil. Ada di sana, disiapin.
0: Oh, ada di sana ya. Sit nyampah. Nah,
4: soalnya ada uang, apa namanya itu, konsumsinya kita kumpulin.
0: Oh, iya. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Salam buat Mbak Lale, Bunda Aisyah, Bunda Mas Nia, Bunda Setiajar, Mbak Warni,
0: iya,
4: Mbak Kartini, Mbak Sukri, Bang Raja, terus apa namanya itu?
0: Terus siapa Abang lagi? Ingin,
4: Pak Muhyiddin, Pak Alvin, Raden Gedor, terus Mbak Widya sama Bajang Listrik, Bajang Solehin, terus buat siapa ya? Mbak, siapa namanya? Ya istrinya Pak Sukri itu.
0: Siapa namanya? Oh,
4: Mbak Marni. Mbak Marni ya?
0: Iya.
4: Iya dah. Buat Mbak Kinanti. Terus buat siapa lagi?
0: Semua-semuanya buat sudah.
4: Semua-semuanya sudah ya Mas Andi.
0: Iya Bunda.
4: Buat Mas Andi ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Selalu kalian sama yang tersayangnya. Makasih waktunya Mas Andi.
0: Iya sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang ingin bergabung satu lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sampun udah bekelor?
5: Sampun nanti pone maghrib.
0: Oh, sebelum maghrib sudah bekelor tunda? Lewat tinggal nyampah doang. Putus-putus waran de Bunda? Ah, nih putus-putus nih kin dan jelas waran dah. Singonek tak ada nelpon je gitu HP yang ada Bunda.
5: Halo.
0: Nah.
5: Nah, siapa juga tidak gapi.
0: Lagu-lagu barat Niki. Gih, terima kasih Bunda Gih.
5: Oh, ini enak.
0: Ya putus-putus suara dari Niki. Ini ada kerengahan suara anda. Terima kasih Bunda.
5: Di rumah,
0: iya Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang jelas suara Bunda Aisyah. Singonek tekan nelpon-nelponan lah sing. Kanca Brian. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu malam ini lagu-lagu barat. Ini lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an. Kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Masih di ruang rindu malam hari ini ya, untuk menanti Anda yang ingin bergabung di 081 80 2056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Saya langsung sapa Anda pendengar ya, yang sudah tersambung ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat pagi ruang rindu.
0: Iya, dengan Bunda siapa ini?
1: Bunda Hil.
0: Oh, Bunda Hil. Sehat Bunda ya. Hil?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pringgi?
0: Alhamdulillah sehat juga. Silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
1: Buat Pringgi, Mas Andi. Bunda tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan keluarga tetap rukun damai bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan keluarga yang ada di Jeruju mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Keluarga. Terus ada siapa ya? Ada Ogi, Bang Fajar, Bendo, terus ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus ada Ayah Kri, bersama Bunda Marlisan Peniki, Mas Andi. Peninggi saya selalu selama bertugas, selama beraktivitas, Bunda Ijung lagunya. Yang pamit, Mas Rampi Asi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil, terima kasih ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Nursah ya.
2: Iya, Pak Nursah ini Bang Andi.
0: Silakan. Kenapa Pak Nursah.
2: Ketemu suara ini Bang Andi. Ya, sejak bulan itu Bang Andi sehat selalu ya Pak Andi.
0: Iya, sehat. Semoga sehat selalu semuanya ya.
2: Ya, buat semua pecinta ruang rindu dan dimana saja berada, berada KLU, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Bang Andi, selamat
0: terima
2: malam.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nursah yang ada di Gundul. Sehat selalu Pak Nursah ya. Selanjutnya untuk Anda pendengar di belakang yang ingin bergabung, silahkan di 081 80 2056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ini untuk Ila yang ada di Lombok Utara. Kemudian Kinanti juga ya. Apa kabar Kinanti? Kemudian untuk Pak Mawiin, Pak Muhyiddin juga sehat selalu. Kita coba untuk menyapa yang lainnya. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam. Ih, keputus dia. Silakan mendengar yang dari tadi mencoba. Nah, ini dia nih. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam Kak Andi.
0: Malam juga. Waalaikumsalam Solihin di Lombok Tengah ya.
3: Iya.
0: Berarti malam minggu Solihin.
3: Ini sudah sama malam mingguan sama Kak Andi ini.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini yuk?
3: Rindu ya. Tadi bawa pasal selalu.
0: Oke.
3: Tadi buat Pak Chan tadi tuh.
0: Yang mana? Pak Nursah.
3: Oh, Pak Nursah tadi ya.
0: Iya.
3: Apakan aja ada selalu Pak Nursah ada. Tadi di Kuripan ya. Salam makan ada keluarga. Ada juga Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Kak Sarin juga. Terlalu ada Maya Mantang juga, ada Bang Fajar, ada Bunda Masnia, ada Kinanti, ada Aila, ada Alvin, ada Bang Tahril, Pak Jerman, Pak Jizaki, ada Pak Jizamil, ada juga Pak Sukri, Barang Bunda Marni, ada juga Kinza, ada Cai Hong, ada juga Kataman juga ya. Terus ada juga Ica Batu Muli, Pak Jisangurin, Pak Gagak Percek. Buat siapa lagi? Buat Jaka, Bapak Makan Aja, buat Rizky juga di Bali. Semuanya Candi.
0: Oke dah.
3: Candi ganteng. Yang tersesat selalu murah lucir, yang tersesat sama kepada umur. Semua resep RRI plus satu, ya di udara seterusnya ya. Masih aja Candi.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Solihin yang sudah bergabung. Yang dari Lombok Utara nih, silahkan yuk yang ingin bergabung. Dari tadi belum nyambung ya di Lombok Utara. Kinanti apa kabar Kinanti? Ila, kemudian Pak Mawiin, Bang Irwan juga kayaknya lagi asik bermalam minggu ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

menemani Anda di malam hari ini ya. Dan waktu terus merapat ke pukul 11 malam. Artinya kami cukupkan ya untuk menemani atau untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam ini, Sabtu malam di 11 Juli 2026. Saya tutup Ruang Rindu dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk kita nikmati bersama. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami kembali hadirkan beberapa lagu dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan

0: semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara dapat dengar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Minggu 12 Juli 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik milik bangsa Program Madua. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Dari kawasan Langko 83 Empenan, saya Leni Nadia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam, seorang pemuda yang soleh, ramah dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
5: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
6: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
6: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
0: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
7: Hai Syuaib, Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
4: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
7: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
4: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
0: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya. Karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
7: Akhirnya dia pergi.
4: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
4: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
4: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
8: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.
9: 104,2 Pro 2 FM.

milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat yang dibacakan Info Pro 2 edisi Minggu 12 Juli 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, Tuan Pro 2 Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan budaya menjaga lingkungan sebagai gerakan bersama demi mempertahankan daya tarik pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Ajakan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan Gerakan Nasional Langit Biru Indonesia Asri yang digelar Partai Demokrat di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram pada Jumat lalu. Dan bertepatan dengan suasana matahari terbenam yang menjadi ikon destinasi wisata pesisir tersebut ya, Tahun Pro 2. Dan dalam kesempatan itu, AHY menegaskan kehadirannya di NTB merupakan bagian dari tugasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk memimpin rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang akan diperingati pada 9 September 2026. Informasi selanjutnya, Tahun Pro 2 Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi LBHA BKPR MI Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polda NTB dalam mengusut dugaan kasus kekerasan yang mengakibatkan seorang santri terbakar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Dukungan tersebut disampaikan Direktur LBHA BKPR MI NTB Solihin menyusul proses penyelidikan yang tengah dilakukan aparat kepolisian.

Menurutnya penanganan perkara itu harus dilakukan secara transparan ya Tuan Pro 2, juga profesional dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Demikian informasi untuk kamu Tuan Pro 2, dan setelah ini bakal ada Sepada Selamat Pagi Tuan Pro 2. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jack it up.
1: Oke, Tom Pradua, halo. Wow, rasanya kamu udah jarang banget ya Nadia menemani kamu Tom Pradua di pagi hari ini. Dan sekarang dari minggu ini Nadia nih yang bakal menemani kamu. Dan ya Tom Pradua, ini adalah hari terakhir liburan kamu. Secara besok Senin itu anak-anak udah pada masuk sekolah ya. Kayak kataku semangat banget deh. Apalagi buat kamu yang mama-mama muda yang mungkin baru pertama kali menyekolahkan anak kalian gitu ya. Kamu semangat terus deh, karena aku juga ada keluarga yang sangat excited ya Tom Pradua, karena anaknya baru pertama kali sekolah gitu kan. Jadi kayak wow, itu adalah sebenarnya momen yang dinantikan juga sih Tom Pradua. Tapi deg-degannya juga dapat, padahal yang sekolah tuh anaknya nih Tom Pradua. Well, aku bakal menemani kamu Tom Pradua di Spada dari pukul 6 ini sampai nanti di pukul 10 ya. Masih panjang banget perjalanan kita di Spada ini Tom Pradua, dan tentunya di Spada banyak sekali ya informasi-informasi yang bakal aku kasih juga nih buat kamu Tom Pradua yang bisa menemani kamu di hari Minggu ini. By the way, aku lihat cuaca sekarang masih agak pagi sih, jujur. Aku di studio ini ngelihat di luar tuh nggak apa ya, istilah kayak belum kelihatan sih. Ini mendung nggak, cerah nggak? Karena emang mataharinya belum keluar sempurna nih Tom Pradua. Tapi udah ada sih rupa sinar sedikit-sedikit banget ya, tau lah ya Tom Pradua kalau pagi tuh kayak gimana sinarnya. Tapi asli aku ngelihat dari dalam, dari studio tuh masih agak gelap sih Tom Pradua gitu. Jadi biasanya memang kalau bagi aku sih matahari yang beneran muncul tuh kayak jam 6:30 sih. Nah di situ tuh bisa kita lihat cuaca tuh kayak gimana, entah itu mendung kah, terus juga ya cerah dan lain sebagainya ya Tom Pradua. Dan by the way, nanti aku juga bakal kasih kamu perkiraan cuaca hari ini ya. Dan nanti ya barangkali buat kamu yang mau keluar gitu bisa deh antisipasi, entah itu pakai payung, mantel hujan dan lain sebagainya kalau dia hujan ya di hari ini. Oke, kalau gitu Tom Pradua, kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kita memulai obrolan kita di Spada kali ini. So stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Jack it up. Alright, tahun pro 2 tuh kan di luar baru aja kelihatan sinernya ya tahun pro 2. Tapi semoga deh ya cuaca di hari Minggu ini baik ya tahun pro 2. Secara kan di Mandalika lagi ada Pokari run gitu ya tahun pro 2, dan semoga kayak udah cuaca mendukung gitu, karena banyak banget yang aku lihat di Instagram, entah itu selebgram, art yang pada ikut ya tahun pro 2, ikut meramaikan juga. Jadi semoga semuanya dapat senangnya, dapat happy-nya juga nih tahun pro 2. Dan buat kamu yang sekarang mungkin lagi nonton Piala Dunia kali ya tahun pro 2, karena pas banget ini Norwegia lawan Spanyol ya kalau enggak salah nih tahun pro 2. Aku lupa karena aku sebenarnya enggak ngikutin banget tahun pro 2. Oh, lawan Inggris. Sorry, oke. Okay. Norwegia lawan Inggris tuh tahun pro 2 jam 5 lagi mulainya, dan sampai sekarang nih masih nih, soalnya sebelah aku operator lagi nonton Piala Dunia juga nih tahun pro 2. Jadi semangat ya buat kamu ya, semoga tidak mengecewakan ya siapapun yang kamu pilih tahun pro 2, entah itu Norwegia, Inggris, dan lain sebagainya. Dan kayak yang tadi aku bilang, tahun pro 2 nanti kita juga bakal kasih kamu info perakiraan cuaca pada hari ini, dan semoga cuaca hari ini aman-aman aja ya tahun pro 2, biar kamu yang ada kegiatan di luar di hari ini itu bisa dengan nyaman ya keluar tahun pro 2, enggak ada hujan, badai dan lain sebagainya tahun pro 2, biar ya udah lancar-lancar aja deh tahun pro 2. Kayak gitu. Oke, kalau gitu setelah ini tahun pro 2 kita pun bakal kasih perakiraan info cuaca buat kamu.

0: info cuaca hari ini.
1: Oke, nomor 2 aku bakal infoin ya perkiraan cuaca pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Jadi ini kayaknya kabar baik sih ya nomor 2 untuk kamu di hari ini yang mau keluar. Karena dari pukul 7 sampai pukul 8 nanti itu diperkirakan akan cerah dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara itu 61% ya nomor 2, dan juga arah angin itu arah timur dengan kecepatan angin 9,3 km per jam. Dan nanti nih nomor 2 dari pukul 11 sampai 14.00 waktu Indonesia Tengah itu diperkirakan akan cerah juga dengan rata-rata suhu 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49% dengan arah angin timur dengan kecepatan angin 27,8 km per jam. Untuk sore hari juga sama nomor 2 itu diperkirakan akan cerah dengan rata-rata suhu 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55% dengan arah angin timur dengan kecepatan angin 18,5 km per jam. Dan nantinya nomor 2 dari pukul 20 sampai 23.00 waktu Indonesia Tengah itu diperkirakan juga akan cerah ya dengan rata-rata suhu 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73% dengan kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. So, mostly hari ini nomor 2 itu cerah, jadi buat kamu yang berkegiatan di luar bakal aman-aman aja nomor 2, tapi jangan lupa tetap siaga aja nomor 2, siapkan payung dan juga mantel hujan jika diperlukan.
0: Informasi cuaca hari ini

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman.

pagi-pagi udah aja ada ya tahun berdua survei-survei yang ya agak mencengangkan juga sih. Nah ini tahun berdua kamu relate gak nih sama survei yang satu ini? Check it out. Kan banyak ya sekarang tahun berdua kalau ya katanya tuh Gen Z itu biasanya kayak gak mau nikah, terus kayak gak pengen gitu kan. Tapi kamu tahu gak sih sebenarnya kita nih para Gen Z atau berdua pengen kok nikah, tapi kehalang sama biaya hidup kita. Check it out. Dan ternyata ada nih tahun berdua menurut survei dari Demographic Futures survei 2026 ya dari UNFPA, itu lebih dari 108 ribu anak muda di usia 18 sampai 39 tahun di 73 negara termasuk Indonesia, katanya itu menunjukkan mayoritas tuh masih pengen nikah kok dan punya keluarga, bahkan pengen banget yang punya 2 anak nih tahun berdua gitu. Nah tapi dari respondennya itu banyak yang ngerasa ya kondisi keuangan tuh harus aman dulu, harus settle dulu gitu ya, kerjaan harus stabil dulu, mental pun juga harus siap dulu sebelum punya anak atau enggak sebelum menikah ya tahun berdua. Bahkan 57% responden tuh ngaku mahal banget yang namanya biaya hidup itu loh tahun berdua, dan ya susah aja katanya cari rumah yang terjangkau gitu kan. Milih mereka tuh ya itu bikin mereka tuh lebih milih ngejar karir dulu, nabung dulu gitu. Tapi bukan berarti mereka enggak mau nikah ya. Cuma ya mereka pengen punya apa ya istilahnya, pengen mulai hidup bareng keluarga kecil mereka tuh ya saat mereka emang udah siap, kondisinya udah oke banget kayak gitu. Dan bener sih kata aku tahun berdua, semua itu akan indah jika ada duitnya sebenarnya. Kayak ya emang sih, karena bagi aku sekarang ya in this economy, in this era tahun berdua, kayaknya kalau gak ada duit tuh rasanya kayak aduh capek banget gitu loh tahun berdua.

0: ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Jack it up.
1: Emang ya sama Pura 2 pagi-pagi tuh kayaknya enak banget buat kita olahraga. Tapi nih biasanya olahraga tuh gak cuman buat orang yang emang suka olahraga aja. Jack it up. Soalnya teman-teman aku banyak nih nomor 2 yang tiba-tiba jadi atlet gitu ya setelah patah hati. Waduh. Agak kasus nih ya nomor 2. Kelihatannya sih ya nguatin fisik ya, padahal mah ada mental yang harus dikuatin juga. Sebenarnya nomor 2 ada alasan tertentu sih kenapa olahraga itu sering jadi aktivitas yang istilah paling mantep lah buat ngobatin rasa sakit ketika patah hati nomor 2. Entah itu ketika kamu diselingkuhin, terus juga pokoknya kamu life after breakup dan lain sebagainya deh nomor 2 gitu. Nah ini tuh ternyata berkaitan dengan coping mechanism seseorang gitu loh, atau cara seseorang merasakan rasa sakitnya ya. Dan sebenarnya sih nomor 2 olahraga itu bisa jadi coping mechanism yang bagus ya, karena kemampuannya merilis hormon endorfin yang bisa menurunkan level stres di otak kita. Nah nomor 2 gitu loh, jadi ketika kita olahraga kita tuh kayak ditantang gitu loh untuk fokus sama satu hal gitu loh, bikin tubuh dan pikiran kita tuh kayak teralihkan dulu nih dari apa yang bikin kamu sedih gitu loh. Jadi semakin sering kita berolahraga semakin kerasa juga gitu manfaatnya ke pikiran kita. Ketika hidup kamu udah mulai berubah drastis ya nomor 2, yang sering hilang tuh bukan hanya rutinitas tapi juga rasa familiar dan aman nih nomor 2. Jadi ini sejalan ya sama penelitian dari George Mason University yang mewawancarai 15 orang tentang peristiwa besar dalam hidup mereka dan peran olahraga di dalamnya. Dan hasilnya nomor 2, banyak dari mereka yang melihat olahraga itu sebagai strategi coping, sebuah ruang di mana dukungan sosial itu bisa tumbuh secara alami tanpa terasa dipaksakan. Olahraga juga berfungsi sebagai apa yang peneliti sebut research caravan ya nomor 2, sekumpulan sumber daya yang datang bersamaan. Jadi intinya olahraga itu adalah satu aktivitas tapi banyak manfaatnya, mulai dari koneksi sosial, terus juga aktivitas fisik yang tentunya have fun ya nomor 2 gitu kan, dan penurunan kecemasan dan juga rasa memiliki komunitas yang punya minat yang sama. Jadi intinya di saat transisi hidup kamu terasa berat nih nomor 2, ya jarang ada satu hal yang bisa kasih semua itu sekaligus, tapi ya olahraga tuh bisa gitu. Yang paling penting yang harus kamu tahu nomor 2, manfaat ini tuh enggak cuman ada atau gak berhenti di usia muda ya. Jadi selama olahraga itu sering dikaitkan dengan pertumbuhan anak-anak dan juga remaja. Nah tapi di riset yang tadi nomor 2 gitu ya menegaskan bahwa orang dewasa itu bahkan di usia 60, 70, 80 itu terus berkembang, dan olahraga itu tetap bisa jadi bagian penting dari proses hidup mereka gitu loh. Jadi intinya kayak gak ada kata terlambat ya untuk mulai olahraga gitu, karena memang olahraga itu kayaknya alat navigasi hidup banget gak sih nomor 2? Oke, buat kamu jadinya nomor 2 yang mungkin ya ngerasa lagi stuck, terus juga kayak kok hidup gini-gini aja nomor 2 gitu ya, mungkin ngerasa sedih juga gitu, jadi boleh deh kamu coba olahraga dari sekarang ya nomor 2.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Alright, Om Pro 2 balik lagi bareng aku Nadia dan tentunya masih di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi kita udah bahas Gen Z ya, Tom Pro 2, yang katanya itu pada takut sama nikah segala macam, Tom Pro 2. Tapi kayaknya yang banyak ditakutkan sama orang-orang Tom Pro 2 nggak cuma tentang KUA aja deh. Karena banyak ya sekarang yang aku rasain kayak ketakutan di umur sekian, Tom Pro 2 umur segini gitu ya. Kayak ya lebih ke overthinking aja sih. Kayak ya kita udah segini nih umurnya, tapi kayak nggak tahu dan apa ya, masih bingung aja sama tujuan hidup kita. Intinya overthinking terhadap hal-hal yang mungkin belum kejadian sebenarnya gitu. Jadi intinya Tom Pro 2 takut gak jadi apa-apa itu adalah overthinking terbesar anak muda saat ini. Itu sih yang aku rasain. Dan mungkin itu relate juga sama teman-teman aku ya, yang ya ketika kita nongkrong gitu kan, dulu mah obrolannya kayak, ih udah kerjain PR ini gak? Udah ini gak? Gitu. Ah sekarang kayak, ya gimana ya kehidupan ini. Pokoknya kayak sekarang tuh udah upgrade gitu loh. Intinya obrolannya nih Tom Pro 2, dari yang mungkin di masa sekolah ya obrolannya ya yaudah seputar sekolah aja, sekarang udah merepet ke pekerjaan, ke kehidupan. Dan bagi aku, wow, kita udah sedewasa ini ya ternyata Tom Pro 2. Yang mana mungkin dewasa itu adalah hal yang sangat aku dambakan dulu. Aku masih ingat banget ya Tom Pro 2, kalau dulu waktu aku SMP, aku kayak cerita sama sahabat aku gitu kan, kayak iya aku gak sabar banget yang namanya kuliah, gak sabar banget yang namanya kerja, karena kayak aku suka banget ngelihat orang yang berangkat kerja terus juga pergi ke kampus tuh kayak enak gitu loh. Gak perlu, misalnya nih kalau kita ke kampus kan gak perlu pakai seragam tuh, jadi kayak lebih apa ya, lebih bebas aja berekspresi gitu kan Tom Pro 2. Itu sih yang aku rasain. Ternyata ketika kita udah menginjak kaki di perkuliahan itu ternyata gak seenak itu ya Tom Pro 2. Maksudnya ya ternyata setiap fase kehidupan itu punya pressure-nya tersendiri gak sih Tom Pro 2? Iya kan, yang mungkin aku ngerasa juga dulu ketika aku SD kayak aduh capek banget, pressure banget 6 tahun SD gitu ya. Dan aku happy banget ketika aku SMP, ternyata waktu SMP ada juga nih pressure-nya gitu kan. Pressure-nya ya kita mencari, istilahnya kita mencari nilai yang lebih tinggi kan. Kita ngejar nilai yang lebih tinggi biar kita dapat SMA yang oke. Gitu gak sih Tom Pro 2, kamu relate gak sih kayak gitu? Dulu soalnya aku kayak gitu. Jadi kayak ketika udah masuk nih SMA, ya ada lagi nih pressure-nya buat belajar untuk ke perguruan tinggi impian gitu. Istilahnya kayak gitulah ya Tom Pro 2. Setelah itu juga ada lagi pressure-nya cari pekerjaan gitu. Setelah cari kerja nih, ada lagi pressure-nya. Entah ditanya soal pasangan hidup, hidupkah, apakah Tom Pro 2, banyak banget. Jadi kayak bagi aku emang ya Tom Pro 2 kayak setiap fase kehidupan itu pasti punya pressure-nya masing-masing. Jadi mungkin buat kamu yang ngerasa lagi overthinking juga saat ini, detik ini Tom Pro 2, ya udah enggak sih, maksudnya kayak ya jalanin aja enggak sih hidup kamu, just enjoy your life ini Tom Pro 2 gitu, kayak ya udah gitu kan, nikmatin aja deh dulu gitu.

Tapi aku mau tanya juga sih buat kamu tahun pro 2, biasanya kamu tuh overthinking tentang apa sih? Ya mungkin memang biasanya emang hal-hal yang belum terjadi sih, mostly kayak gitu ya tahun pro 2. Tapi apa sih yang paling sering bikin kamu overthinking? Boleh dong bagi-bagi tahun pro 2, barangkali kita bisa overthinking bareng. Gak gitu ya konsepnya.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.